0: Ya.
1: DP beda apa, Pak?
0: DP keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
2: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
0: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senangnya. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh jadi. Kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
2: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
3: Atau kalau bahasa Indonesianya...
1: Parang.
3: Parang, ya, oh, parang. Okay.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
2: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
2: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Sahabat budaya, sejarah awal kata Manado berasal dari kata Wanua Wenang. Telah ada sekitar abad ke-13 dinamai oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut ketika menjabat sebagai kepala Walak Ares. Versi lain mengatakan kota Manado merupakan pengembangan sebuah negeri bernama Pogidon, diperkirakan sudah dikenal pada abad ke-16 dan banyak didatangi orang-orang dari luar negeri karena hasil buminya. Kemudian kata Manado mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri berasal dari daerah Minahasa, yaitu Manaro atau Manado yang berarti di jauh, seperti tercatat dalam dokumen sejarah waktu itu. Pada zaman Hindia Belanda, tepatnya tanggal 1 Juli 1919, Manado resmi dilengkapi dengan dewan dan dikepalai oleh wali kota. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan tahun 1951, Manado menjadi daerah bagian kota Manado dari Minahasa sesuai SK Gubernur Sulawesi di saat itu.

0: emang, anak lihat baik ini enggak?
1: Oh, di Endi ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus.
2: Kenapa sih, so? Ini mau pusing pak kita.

0: lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompi lah Jo Tonti gak dah. Ompi lah Hong.

Pantai Malayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88.6 MHz.
1: Salam manis untuk pencinta cinta musik.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

masakan yang bernama kaledo, berasal dari daerah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Diceritakan di masa lalu, saat sebuah keluarga melakukan pesta, makanan yang tersedia habis, namun masih tersisa tulang belulang hewan sapi setelah diambil dagingnya. Namun kreativitas para pendahulu di daerah Donggala, tulang belulang tersebut diolah menjadi menu masakan yang nikmat dan diberi nama kaledo.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Project Pop is in the house, y'all.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau-maunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada
1: pernah terjadi itu.
3: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
1: Itu yang berat, aku bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang Tidung sering buat?
4: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

88,6 Probot FM, ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya ya. Pastinya di nyur melampe siang Anda semua bakal dengar suara dari Nyong Rislah ya. Edisi tepatnya di hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Sepanjang nyur melampe siang Rislah bertemu sahabat budaya sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana Anda punya kabar pagi menjelang siang hari ini sahabat budaya? Semoga keadaan Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja dan enjoy terus ya bersama aktivitas yang mungkin Anda sobeking ya. Dari dini hari tadi sampai detik ini juga semoga berjalan lancar sampai jam kerja usai juga ya. Cuaca masih begitu-begitu Jo, dari kemarin sahabat budaya ya, masih dijelimuti sama asap ya. Karena kemarin kalau nggak salah terjadi dua lokasi kebakaran ya. Kecamatan Sario di Kembang telah terjadi kebakaran juga ya, melahap beberapa rumah ya warga, dan juga tadi malam kalau nggak salah di Sindulang ya, di Rai-Rai Pol Air situ sahabat budaya telah terjadi kebakaran juga ya. Makanya di cuaca seperti ini ya, bukan bak kabut ya, dijelimuti sama asap ya. Oke, tidak bermakan kobra, memakan korban juga ya, semua selamat, amin ya. Dan pokoknya orang harus hati-hati juga ya, apalagi di musim kemarau yang sangat panjang seperti ini juga ya, harus berhati-hati, itu juga DP inti ya, orang-orang bilang. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik yang bakal disladarkan maupun juga DP lagu-lagu yang bakal menemani Anda semua ya, di sepanjang nyur melambai siangnya. Pokoknya tetap enjoy terus ya. Dengerin Probotif Manado di mana aja, kapan aja, di 88,6 Probotif Manado, suara budaya Kawanua. Dengan Nyong Rislah.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman ku itu mari repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dang ngana ini. No, napa dang ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, Sobat Budaya, balik lagi di Nyir Melambai Siang. Ya, bagaimana asik ya lagu-lagu yang Rizal saudarkan untuk semua Pak Tamang ya di pagi menjelang siang hari ini. Oke, sedikit lagi torong bakal masuk di siang hari ya, di pukul 11 sampai seterusnya ya. Nanti bakal ada teras UMKM yang bakal Rizal update untuk semua ya, sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke, tetap stay tune di 88,6 Pro FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: lepas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya Allah,
0: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu

0: itu Nadaksa. Jude Anon memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Jude Anon pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Jude Anon menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai tiga, kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna, ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya nggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
0: Setelah perjalanan panjang, Jude Anon akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Jude Anon. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Jude Anon kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Jude Anon merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Jude Anon hanya bisa pasrah menerima nasib.
1: Saya kakaknya Jude Anon. Nama saya Cuita. Jude Anon sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Jude Anon cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
0: Sepeninggal suaminya, Jude Anon kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut. Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jude Anon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk berserang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainon sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
2: Mak ada kemarin menguraya apa yang lepas mana sah. Lepas ada ada kayak ni yo. Aku ada. Hari itu warta yang berbayar. Warta
3: yang berjalan kuma.
0: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
1: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah kalau malam. Siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
0: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini, karena waktu di studio kami ya tepat pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana siang hari Anda, begitu menyenangkan ataupun begitu kesel ya, begitu marah ya, begitu ribet ya, semoga nyandak lah ya. Semoga begitu menyenangkan, apalagi Anda bekerja langsung dapat doi ya. Kalau tiap bulan dapat gaji, pastinya di tanggal begini masih ada sedikit-sedikit doi ya. Hati-hati jalan Anda yang lagi berkendaraan motor maupun juga mobil, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan drive online juga Anda, semoga di hari ini lebih banyak lagi orderannya ya. Oke, teras UMKM di mana bakal harus update aja informasi seputar UMKM ya. Satu jam ke depan ini hingga menjelang pukul 12 tepat nanti sebelum termasuk dengan acara Torang Bentorang ya. Sebelum Anda memasuki jam istirahat makan siang, pilih Joh mau makan apa. Sebentar habis istirahat makan siang sama budaya ya. Yang bakua ataupun nyenyak bakua ya, pokoknya yang penting isi Anda punya kampung tengah, orang Manado bilang yaitu puruh ya. Oke, pastinya tetap stay tune di Perempat Informasi Suara Budaya Kawanua.

Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1 sampai 50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini Dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Orang balik lagi di teras UMKM Sabah Budaya ya. Menikmati makanan khas berkelas kini tidak harus merogoh kocek dalam-dalam ya, berkat inovasi menarik dari pelaku usaha kuliner muda ya, seperti Chefina Kok ya, hadir sebagai solusi bagi pecinta kuliner yang menambahkan hidangan kekinian berkualitas tinggi dengan harga ramah di kantong ya. Usaha yang dirintis oleh Nipo Sapina Nur Rahman ini sukses mencuri perhatian publik di Jakarta dan sekitarnya ya. Dari beragam pilihan menu yang ditawarkan, makaroni dan spaghetti menjadi dua produk favorit yang paling dicari oleh pelanggan. Kedua hidangan lezat ini juga dipasarkan dengan harga Rp35.000 per porsinya tanpa mengorbankan kualitas bahan baku. Guna menjaga cita rasa terbaik, seluruh pesanan dibuat menggunakan bahan-bahan segar ya, melalui sistem pemesanan awal ataupun pre-order. Dan cara ini ditetapkan agar makanan baru dimasak saat pesanan diterima sehingga kesegarannya tetap terjaga sempurna ketika sampai di tangan pembeli. Seluruh proses produksi kuliner ini masih dikerjakan seorang diri ya oleh Nipo dengan penuh ketelitian dan dedikasi tinggi. Meski demikian juga ia pernah sukses menangani pesanan dalam skala besar, yakni mencapai lebih dari 100 porsi ya dalam satu kesempatan. Tantangan tersebut juga dijalaninya sebagai proses belajar untuk memperkuat kualitas produk sekaligus menjaga kepercayaan konsumen. Dan juga ia memilih untuk fokus mempertahankan varian menu yang ada agar kualitas usaha semakin matang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Sahabat budaya, Risla mau kasih tahu Anda semua ya, penghubungan telepon, genggam, ataupun handphone kini menjadi satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM ya, untuk mengembangkan bisnis. Perangkat yang awalnya digunakan untuk berkomunikasi tersebut juga dapat dimaksudkan sebagai sarana promosi, pemasaran, hingga pelayanan pelanggan ya. Dilansir dari halaman jurnal Ati Dewantara @ac.id ya, melalui media sosial pelaku UMKM dapat memperkenalkan produk kepada masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi konvensional ya. Foto produk yang menarik, informasi harga yang jelas, serta keterangan produk yang lengkap dapat membantu meningkatkan minat calon pembeli ya. Selain media sosial, aplikasi pesan instan juga dapat digunakan untuk menerima pesanan dan menjaga komunikasi dengan pelanggan ya. Pelaku usaha dapat membagikan katalog produk, memberikan informasi ketersediaan barang, serta menyampaikan promosi secara langsung kepada konsumen. Handphone juga memungkinkan pelaku UMKM memanfaatkan platform perdagangan elektronik untuk menjangkau pasar yang lebih luas ya. Dengan pemasaran digital, produk lokal berpeluang dikenal oleh konsumen di luar daerah, bahkan menjangkau pasar nasional. Untuk mengelola usaha, berbagai aplikasi pencatatan keuangan dapat membantu pemilik bisnis memantau pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Pencatatan yang teratur juga penting dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan dan menentukan strategis bisnis berikutnya. Meski demikian juga, sahabat budaya, penggunaan handphone untuk usaha perlu disertai ya kemampuan memilah informasi dan menjaga keamanan akun. Pelaku UMKM sebaiknya menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan sertifikat dua langkah, serta berhati-hati terhadap tautan ataupun pesan yang mencurigakan ya. Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini ya. Terus UMKM nanti sebentar bakal ada acara request torang, deng torang. Masih dengan Risla di New Normal sampai siang.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya seperti itu. Apa-apa di jalan ini? Karena saya tidak tahu. Kau terangkan yang saya dapat supaya saya dapat berjalan.
4: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad.

0: menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan wak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dul Muluk itu yang rajanya itu tetap Pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata kepada sair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
0: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Ya ada event-event, seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk. Tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
0: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah, kalau bangsawan itu bebas. Cerita tak pun bisa masuk.
0: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang apa namanya rumah-rumah seni, kemudian apa namanya ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro4 Suara Budaya Kawanoa.
3: Lapa 8,6 Pro4 FM ada suara budaya Kawanoa. Balik lagi masih mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur melambai siang ya. So, pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya termasuk dengan acara request Torang Deng Torang. Pastinya lagu-lagu pop Manado yang bisa Anda request ya. Kalau di luar lagu pop Manado, maaf ya, list Anda tidak bisa putar ya, nanti di sore hari ya sama teman penyiar lainnya ya. So, bawa makan siang sahabat budaya atau belum nih ya? Kalau sobat makan siang ataupun sementara bawa makan siang ya, pelan-pelan jo, so Anda punya makanan itu ya. Jangan terlalu kenyang makan ya, seadanya aja ya. Kalau so habis itu makanan sudah cukup lah ya, baru itu nyantai dengan secangkir teh kopi panas hangat ya. Kasih habis satu cangkir baru Anda lanjut untuk bekerja ya. Untuk drive online berhenti dulu sejenak, cari rumah makan terdekat yang murah-murah ataupun pulang ke rumah ya. Makan ya mungkin di rumah keluarga sobat baking makanan yang sangat lezat ya. Dan hati di jalan pokoknya. Oke, Torang dan Torang Risla Batunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. SMS atau WhatsApp 0853 424198.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia sahabat budaya ya, lagu dari trio Bougainville ya, dengan judulnya Dia, spesial untuk sahabat budaya yang lagi badengar di frekuensi kami maupun juga AM aplikasi digital oleh streaming di rd.co.id ya. Halo, selamat siang Nyong Ganteng, Nyong Risla ya, siang juga buat Ibu Jusje berserta keluarga tercinta, sehat selalu pokoknya ya. Katanya mau request lagu Kita Ada Perasaan, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas ya. Dan Pak Gemini Men, Dwi Netin dan Ibu Silangin di Teling Anoa. Selamat siang Ibu Lina, Pak Gemini Men ya, dan Ibu Silangin, apa kabar? Semoga sehat-sehat Kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje, selamat badengar Jone, semoga terhibur. Buat penyiar Nyong Ganteng, Nyong Risla, thanks netorang, deng torang, God bless you. Oke, okay. Makasih banyak ya Ibu Jusje, sudah gabung di acara request torang, deng torang ya. Lanjut sahabat budaya ya, selamat siang buat penyiar yang ganteng ya, siang juga buat Ibu Melati ya beserta keluarga tercinta, sehat selalu pokoknya. Yang ada seputar Winetin ya, boleh putar akang lagu boleh, yang penting ada di playlistnya Promotif Manado ya, kalau nyan ada nanti Risla bilang ya. Boleh diganti. Lagu Cinta Bukan Air Laut mau kirim buat spesial Gemini Man bersama Angel di rumah ya, kalau ada bapak dengar semoga terhibur. Mau kirim juga buat Ratna di Parigi 7, dapat salam dari Melati ya. Buat juga Pak Audi yang di Batu Kota, kalau ada bapak dengar dapat salam dari Melati, semoga terhibur juga penyiar ganteng ya. Terima kasih torang, deng torang, makasih banyak ya. Next ya, selamat siang Kak Risla, siang juga buat Juta Rompas ya, sehat selalu pokoknya beserta keluarga ya, mau kirim lagu Cako Tikar Warna Biru ya, buat Kak Risla yang lagi bertugas, selamat bertugas sebagai Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial, ada Bung Semi Senduk di Derer, Mark G di Tondano, salam juga satu aspal Jody Jalang ya, Pak Li di Tuminting yang lain nanti sebentar Jone. Buat Kak Risla makasih, selamat siang torang, deng torang, makasih banyak ya. Oke, sahabat budaya yang mau gabung, Risla masih tunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi SMS atau WhatsApp 0853 424 9028.

0: Hei, Jen, nggak tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa mendapat duit cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dong, orang pe ekonomi kreatif, no Jen. Orang yang pandai dan bikin kerajinan, desain baju, mau masak, bikin cookies unik, atau mau bikin konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo, betul. Yang penting, kreatif, Jen. Rajin, pokoknya, tahu memanfaatkan teknologi. Coba Nalia, itu produk lokal. Banyak tuh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, eh?
0: Mm-mm.
1: Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil, enggak?
0: Bisa, no. Dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin deng tong pe karya sendiri, no.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.

Itu dia tiga requestan dari masing-masing sahabat budaya yang Risa seputar ya. Ada Ibu Jusjo sendiri yang Risa seputar ya, dan ada juga Ibu Melati, dan ada juga buat Julita Rompas ya. Masih di acara request orang Deng Torak ya. Selamat siang juga buat Ibu Jen yang ada seputar Irma Didi beserta keluarga tercinta sama pasangannya juga ya, chat selalu. Katanya request lagu Randy Lapian pelagu kita nih, kita selalu setia. Salam Jo for semua pendengar setiap perempat Erin Manado. Salam kasih semuanya, salam spesial Jo for kita PK tim TMB yang lagi badengar di lantai 2 ya, salam paling sayang. Oke. Okay. Terima kasih nih, tugas selalu sukses diberkati Tuhan hari ini, amin ya. Oke, tidak berpanjang lebar juga, mungkin ya Ibu Jen sebenarnya tidak sabar ya, lagunya Risa mau putar ya di acara request orang Deng Torang.

Itu dia requestan Ibu Jen yang ada seputar nama Didi, Risa Seputar ya, di acara request Torang Net Orang. Oke, Risa masih buat tunggu sampai bilang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Yang pastinya yang mau merapat ke Marijo di Perumpatan Manado, Risa masih buat tunggu ya. Satu jam lagi sebelum Risa sudahin acara request Torang Net Orang sebelum Torang masuk dengan suara budaya Nusantara di pukul 14.00. Sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. SMS atau WhatsApp 0853 424 928 masih di acara request Torang Deng Torang.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Tadi itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakitnya ini sebabnya. Lalu

0: di Tanah Uriau ada tadi temannya minta batang air.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan Mining Batara.
0: Kalau sudah diminta, dibakui, artinya terhutang gitu nih. Terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita ada akan seperti petang air baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang air segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, mayang kade. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang air.
2: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada Tuhan Pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat om tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang air.
2: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah, artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Berkaca oleh habis Lampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, cowok ini liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Nggak level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.
6: Roying and action.

0: Pak Guru, saya dah Pak Guru.
1: Dari guru penjas juga.
2: Tapi masih ada lagi.
3: Hai Wawu, tumben nggak nak ini? Biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
4: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
3: Waswis Waswos? Tak kira nggak nak memang suka lagu-lagu barat?
4: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman, aku itu banyak dapat pulang.
3: Oh, rindu kampung halaman dan nggak nak ini. No, napa dan nggak nak dengar jo ini?
4: Lamir, di mana itu?
3: Hai, ini di Pro Ampa, no?
4: Pro Ampa?
3: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

88,64 FM ada suara budaya Kawanua. Masih dengyong Risla di Nyur melambai siang ya. Pastinya Tora masih di acara request Tora Nentorang yang mau gabung merapat juga mari. Pastinya kalau masuk di SMS atau WhatsApp Risla playkan requestan Anda dan baca kirim-kirim salamnya ya. 0853-424-908 ya. Sokanya yang pastinya di siang hari ini ya. Saatnya untuk kembali beraktivitas ya. Cuan-cuan doi-doi ya. Hadir di jalan pokoknya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Di cuaca yang nyenak bagus seperti ini ya, Anda Risla himbau ya, apalagi ya banyak kebakaran terjadi di mana-mana sahabat budaya ya, pakai jo masker ya, karena DP mendung ini bukan mendung karena cuaca dari alam ya, ini mendung karena asap ya. Seperti kita tahu juga tadi malam kalau tidak salah sahabat budaya di seputaran Sindulang 1, lingkungan 1 ya, di banyak orang bilang lorong Pol Air Road ya, telah terjadi kebakaran ya, sehingga si jago merah melahap ya 27 rumah ya. Dan semoga dan Torang yakin Jo dan percaya sesudah kesulitan ada kemudahan. Amin ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, pastinya masih di acara request Torang Nentorang setengah jam lagi sebelum Risla ajak untuk Anda semua ya. Badengar, suara budaya Nusantara dimana Risla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Itu dia ya lagunya dari Nova Sondag ya, Kita Sengaja ya. Spesial untuk Sabah Budaya di acara Request Orang, Deng Torang masih berlanjut ya. Selamat siang buat penyiar ya, siang juga buat Mami Julin ya, Silangin berserta keluarga tercinta, sehat selalu pokoknya ya. Mau request lagu Diego Tanpa Terek ya. Kirim salam Jo buat pendengar setia siaran radio perempat Manado ya, Ibu Jusjo di Perum Gria Rizky. Makasih Nek atas kiriman lagu dan salamnya. Salam balik juga buat Ibu Jusjo, salam kompak Nek Torang di udara. Kirim salam juga semua pendengar setia siaran radio perempat Manado di mana saja berada. Tampias Jo buat penyiar eksis terus ya di angkasa dan diberkati selalu bersama keluarga. Ya amin. Semoga terhibur Jone lagu yang Mami dari request. Oke, makasih ya. Oke, mau gabung Risla masih tunggu beberapa menit lagi ya sebelum Risla ajak bergabung di Suara Budaya Nusantara dengan Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia. Langsung jadi sama putar requestan dari Mami Julin ya di Silangin.

Itu dia requestan dari Mami Yulin Silangin ya, Risa Seputar di mungkin sesi terakhir ini ya. Makasih banyak yang semoga mudah acara request ya. Torang dan torang, Anda bisa lanjut lagi acara request selanjutnya di sore hari ya, di pilihan pendengar sama Fani kalau nggak salah, sahabat budaya sebentar ya, di Nyur Melambai Sore. Dan sekaligus Risla mau pamit undur diri, makasih, thank you yang sempat temani Risla di sepanjang Nyur Melambai siang. Nanti baku dapat lagi dengan Risla di Nyur Melambai pagi besok ya, di edisi yang berbeda, oke. Dan selamat istirahat ya, selamat menyantap makan siang juga untuk Anda semua yang sudah lanjut beraktivitas, semangat ya sampai jam kerja usai juga. Dan nanti jalan Anda berkendaraan mobil maupun motor juga ya. Dan pokoknya sehat selalu, salam sehat ya. Risla pamit dan jangan lupa Suara Bunda Dunia Nusantara pukul 14 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap bersama kami pastinya di Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Bye-bye.

0: Ma,
1: dari wilayah yang terdampak.
0: Mama,
2: mana tadi surat penting so isi?
0: Halo, mana Karlin yang itu ya? Cari-cari, tahu di mana?
2: P3 kah? Oh, sudah, ini dah.
3: Iya Pak, iya, iya.
0: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap pegang-pegang ransel? Bapak Citya rekap sendiri. Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
3: Toh, soal baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak, Mama, nyak usah tinggal, loh, Papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
0: Hah? Kapan mau bencana, so?
3: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, Papa. Amit-amit, eh.
0: Kondang? Ini tas mau apa, Mama? Kenapa kamu mesti mau bawa barang-barang begini, so?
3: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana, gak minta-minta, dang, toh, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu, Papa.
0: Oh, karu. Begitu dang, tunggu dang kalau begitu, Papa mau ambil nih. Kenapa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
3: Huya Dodo, eh Papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
0: Eh mah itu ah, mesti karu pakai nih koper. Supaya kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Kasih 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang, kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
1: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok. Sehat diri semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
2: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
1: hai.
2: Mengikuti.
1: Ya. Ayo yang kompak. Pak halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya kayak ada yang gak ikhlas ya sudahlah ya gak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
2: Betul sekali Mpok.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
2: Lempur Kerinci
1: ya. Ya dah sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa, Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
2: Masih dikondisikan Pak.
1: Lo masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
2: Iya.
1: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
2: Iya.
1: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
2: Hampir sama, Mpok.
1: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
2: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi bisa berkaca.
1: Oh makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya Mas ya.
2: Iya kelihatan Pak di situ. Oh. Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
1: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh. Sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
2: Siap.
1: Biar ya, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik. Jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ya. Ini kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
2: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das?
1: Kalau gak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
2: Oke, kita coba ya.
1: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
2: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
2: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
1: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi Mak. Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh. Diulang lagi. Kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh, bisa. Oke. Okay. Ya, di belakang lambai tangan. Ya, kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
2: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
2: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
2: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
2: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
2: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
2: Halo, assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
2: Belum tersambung ya Pak Das.
1: Ini by phone apa by Zoom?
2: By phone, Pak.
1: Oh, by phone, oke.
2: Okay. Iya.
1: Halo.
2: Halo juga.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
2: Suaranya kecil, Pak, ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Halo, Pak Das, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
2: Iya.
1: Padahal boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
3: Saya lagi di rumah.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
3: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
3: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
1: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
2: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
3: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
2: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
3: Alhamdulillah, acara cuaca daerah masih diselimuti oleh asap kabut tebal ini.
2: Masih diselimuti kabut asap ya?
3: Ya.
2: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
3: Amin.
2: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
3: Baik, Pak Bayki, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
2: Siap, Pak
3: Das. Untuk mengenal sejarah.
2: Baik.
3: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi, itu ada namanya Zaman Sagindo.
2: Siap.
3: Nah, Zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kalangan itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Basunting.
2: Iya.
3: Yeah. Di Jarangpang Tinggi.
2: Iya.
3: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Tapos, Sungai Kemang.
2: Okay. Nah,
3: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan Manjito bukan gitu.
2: Baik.
3: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Padaruyung, dan Kerajaan Manjito. Okay. Nah, kerajaan Manjito inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
2: Baik.
3: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
2: Iya.
3: Yang bernama Putri Suluk Makan.
2: Putri Suluk Makan ya.
3: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
2: Iya.
3: Dan di saat gelap mulai datang, Putri Suluk Makan itu mendekat ke lingkungnya. Sehingga di sekitar itu tidak diserang sekarang.
2: Baik.
3: Jadi suluh makin suluh, jadi itu ambu gitu.
2: Iya.
3: Jadi ibu dari Puting Puluh Makan ini bernama Puti Jindai Alus.
2: Siap.
3: Puti Jindai Alus, dia punya anak badan di satu Puting Puluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita, dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari kompetitif di kalak di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang Pakis Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa, utusan dari beberapa putra mangkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cincin permata adalah bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung berlihat gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita madu. Nah, jadi di kala itu hukum di kala itu berlaku dalam siapa yang mengingkari hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dibutuh, kata orang tuanya, bawalah anak badut putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang sudah itu, kadang-kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau nanti kita tidak bisa memenangkan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, agar berlian dan celang, dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan putra-putra mahkota kerajaan ini. Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminci. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu menjadinya berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu kata putri ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kacau. Nah, itu makanya bernama Danau Kacau. Nah, begitu.
2: Baik. Itulah asal mulanya danau. Nama Danau Kacau itu terbentuk ya Pak ya?
3: Ya, itu nama Danau Kacau itu terbentuk.
2: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
3: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas, kenapa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
2: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
3: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional kritis. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco gitu. Supaya kayu Danau Kaco itu tetap lestari gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan terawat, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayu.
2: Baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
3: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
2: Kita
3: jangan memungkiri janji itu harus betul. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasang itu sanksi sosialnya.
2: Oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
3: Ya, untuk generasi sendiri ini kita tepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
2: kenapa
3: ini bergambar Danau Kaco, dan kemurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada 3 cerita rakyat lempur ini sebelum saya hubungkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini. Yang kedua Pi Ayu Mariam, kata negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Kuti Dupu Sayo. Dari mana gelar tetapi aku mau di lembur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Balkian.
2: Baru
3: semua kita eksik gitu.
2: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
3: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Kuti Dupu Sayo ketemu Lempur dengan Kuti Dupu Sayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggung kita.
2: Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung, Pak ya?
3: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
2: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
3: Sekarang.
2: Iya.
3: Dan menjadi ikon di provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal. Itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang.
2: Mancanegara,
3: para turis, dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengunjung yang datang itu.
2: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih, Pak.
3: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Manduku namanya itu dan mengelola adat Kerinci bekerja sama dengan Taman Nasional Kerinci sebelah.
2: Iya.
3: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang Anda lihat, jangan diambil apa yang Anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
2: Oh.
3: Asrian.
2: Oh, seperti itu. Oke.
3: Okay. Iya.
2: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
3: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
2: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
3: Enggak.
2: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
3: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
2: Nggak sampai 10 kilo.
3: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan tanah.
2: Oh,
3: jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam kita nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah, 3 jam. Nyampe di lokasi.
2: Baik, luar biasa, Pak Das.
1: Oke, Bang Ahmad.
2: Siap, Mbak.
1: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
2: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil enggak jadi
1: nambah. Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
2: Siap.
1: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
2: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
2: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
1: Oke, cuma satu nomor ya?
2: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
1: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nova.
1: Iya, Mpok Nova. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cikuri ya, Mpok Nova. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak... Kenapa
3: saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigu ya.
3: Bang Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigu.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigu ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigu ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bapak Haji Dasuwansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Heeh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria.
3: Sabar kok. Iya,
1: iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali, apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak, fungsi sosionya, kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari guru, fungsi sosialnya sudah pernah dengar
1: begitu. Betul. Ya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan seperti ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat koleksi. Nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti koleksi. Gitu. Nah, itulah tadi, itu keindahan pantuan ini tadi. Maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia. Gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya itu di tengah hutan belantara. Itu Pak. Ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita bercerita tadi itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh market. Bisa, makanya tujuan saya ingin membuat sebagai bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu, baik.
2: Baik. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan, Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Adik-adik SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau... Hadir ke tempat dekat abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
1: Iya, Mak, ayah nih, Mak, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Saya perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan. Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh. Pengen tahu misterinya apa gitu ya, apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong, yeah. Nanti satu pertanyaan lagi, terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh, itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, pulang. Gak tahu pakai baju. Oke, oh, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu
1: Bang ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya. Untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, SMA 5 Kendi. Jadi kebetulan ini benar-benar di kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik, mungkin saya akan berkunjung ke SMA 5 ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Iya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini itu mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar. Danau Kacau
4: Iya.
1: Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi karena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga punya pembenaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik, pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Nanti tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titip sama gimana
1: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan.
1: Ya.
2: Oke.
1: Karena?
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka.
2: Itu maknanya sangat dalam nih Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, ya silakan.
4: Ya, saya kutip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Haji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakep.
4: Ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya. Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia. Sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Po Nopakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.

0: Niaga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
1: Kabar berita jam 14.
2: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan

0: dan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, sungai purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Nah, kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Roposai.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Selalu berapa lagi di Nyuruh Mabih Sore Sawo Budaya, terus menemani dengan lagu-lagu Nusantara dari jam 3 sudah hadir sampai jam 5:30 sore ya. Sudah hadir juga satu lagu dari Sangih Putra Sangkakala ya, untuk lagu yang Middle Low, lagu Mas Amper. Tentunya pilihan lagu daerah juga masih akan hadir, pilihan lagu lainnya.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung, semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh bantuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus tertenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target,
2: Gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan.

0: sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Sobat Budaya, buku dapat lagi di acara request pilihan pendengar untuk acara request sore. Saat ini Bapak Fani berteman ya, sampai jam 5:30 sore. Jadi silakan Sobat Budaya yang suka mau bergabung kembali untuk berbagi-bagi salam 3 spesial ya, seperti biasa katu kan. Dan request lagu sore hari ini, boleh request lagu daerah, boleh lagu Indo, boleh lagu dangdut ya. Dan yang pas juga kalau orang dengarkan lagu yang bersemangat ya, Sobat Budaya lagi duduk santai sore hari ini atau lanjut dengan rutinitas sore ya. Seperti biasa kan Sobat Budaya, mau dengar pilihan lagu favorit Sobat Budaya, seperti biasa bisa kirimkan di chat WhatsApp dan SMS ya. Silakan, boleh gabung di 0853-424-928 ya. Dan mau menyapa spesial Sobat Budaya semua yang selalu satu hati dengan Torang Perempat Manado dimanapun berada. Baik Sobat Budaya Kawanua, Sobat Budaya Nusantara, terima kasih banyak ya. Masih tetap stay tune, selalu setia dengan Torang terus di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11,88 AM, dan di streaming RRI Digital. Langsung juga Mbak Fani mau nyapa spesial sore hari ini untuk Ibu Melani di Wonasa. Selamat sore Ibu Melani, apa kabar? Dan baru udah gabung ulang deh Mbak Fani ini Kang sore ini. Dan Ibu Melani mau request lagu Sotanta dari Dandi Barakati. Oke, ini lagu joget juga sahabat Tentera Moba joget ya. Biar lebih semangat lagi sore ini untuk persembahan lagu yang dikirimkan oleh Ibu Melani di Wonasa. Kirim-kirim buat Pak Verol yang pertama, kedua buat Ibu Ratna, dan yang ketiga buat Pak Li di Tuminting. Salam manis dan kompak jo semua. Dan iya, dan ini yang lagi bertugas Fanny ya, Risla tadi siang. Oke, terima kasih untuk Ibu Wonasa sekali lagi so gabung kembali sore ini dengan Fanny di pilihan pendengar. Lanjut lagi nih, wow, mau sapa spesial untuk Julita Rompas di sore ini, di saat ini. Selamat sore Julita, makasih so gabung lagi nih di Pilpen deng wow Fani. Julita mau request lagu Vicky Salamor Panas Pela. Ini lagu goyang lagi ya buat wow Fani yang lagi tugas. Selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Terima kasih, diberkati Tuhan juga ya dan keluarga Julita Rompas di Tondano. Kirim yang pertama Mami Julin di Bailang. Yang kedua salam sayang untuk Mami Julin di Bailang, salam sayang selalu. Kedua untuk Ibu Anda di Suaan dan Kak Heni Karina di Tikala Manado. Itu dia salam dari Julita Rompas yang ada mendengarkan ya. Di saat ini jangan lupa balas-balas salamnya yang sudah bergabung tadi, Julita dan juga Torampe Ibu Melani di Wonasa. Oke, itu dulu yang mau baca di kesempatan ini ya. Nanti balik lagi untuk request berikut. Kalau yang mau gabung, mau tunggu di chat WhatsApp atau SMS 0853-424-928. Silakan request lagu daerah, lagu Indo atau lagu dangdut, deng salam-salam 3 spesial.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi senda ringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin.

ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Eh, debu pulang apa juga nggak dari sini?
1: Banyak foto, video, dan ini.
0: Batu. Aduh, mana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Nggak nakira alam tuh oleh-oleh.
1: Iya, Jodang. Berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, deng cerita. Yang dari alam itu, nyenak perlu dang tuh ngana bawa pulang. Supaya orang lain katuk pasti boleh menikmati. Menikmati para wisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa pulang kenangan, bukan kerusakan. Torang jaga para wisata, torang jaga masa depan.

Pro 4, suara budaya Kawanuang.

Masih di Nyiruman Besore Sabudaya, tidak terasa juga menemani dengan lagu daerah, lagu Indo Deng Dangdut di Pilpen sore hari ini dari jam 4 hingga di menit ke-24 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, Sabudaya setuju enggak kalau internet itu harus bisa bekeng, torang, tenang, senang, dan menang. Bekeng, torang, tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk Ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabits per second dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin orang senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabits per second. Dan bukan cuma itu, kalau Ngoni pakai Bisnet bisa berkesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza. Nantinya diundi di bulan Desember 2026. Ada leh hadiah-hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Nah ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin Ngoni tenang, senang, dan menang. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi di bisnethome.net.

pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia. Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan

0: invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.

0: Kita dengar, Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin, Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Pong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum leh mau dikembangkan.
0: Lah, kok alasan Ngana mau pindah kota? Ampun, Dang. Justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.

Minang, Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kota ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa, jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Perempat Manado Surabaya Budaya Kaunua. Salam budaya, makasih banyak masih setia dengan orang di Perempat Manado. Ini orang masih di Nyiur Mulambe sore. Deng Fania berteman sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi juga sudah hadirkan untuk lagu-lagu Minahasa dan Pop Manado di Torompe Kampung menemani Sawa Budaya selama 1 jam ke depan sampai di jam 7. Selamat makan malam Sawa Budaya di malam hari ini untuk Anda yang sementara menikmati waktu makan malamnya dan sambil ditemani dengan lagu-lagu enak daerah Sulawesi Utara. Spesial terang hadirkan di Senandung Buhu Samidi si hari ini untuk lagu-lagu Blambongondo kembali akan menemani Sawa Budaya sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita, buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir 2 kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731.

0: Tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari jugit demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari jugit demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari jugit demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam jugit demaring alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari jugit demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang.

0: jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
0: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Tolong. Istriku Benayu, tidak. Benayu.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang, karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua, termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya, tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
0: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Tolong. Istriku Benayu, tidak. Benayu.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah roh yang sudah

Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balonsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balonsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 14 menit melintas dari jam 9 malam. Dan selamat malam, ini menyapa untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menyatu hati dan torang ya. Di FM 88,6 MHz, perempat suara budaya kawan AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan seperti biasa untuk malam hari ini terangsur masuk di program request Malam Baku Dapat. Setelah tadi sahabat budaya, ini sudah menghadirkan apresiasi budaya lokal dan tadi sudah ada drama legenda yang sengaja Henny hadirkan untuk kesempatan malam hari ini menemani suasana malam sahabat budaya yang selalu setia dan toran juga dengan lagu-lagu asik ya. Dan kali ini di Malam Baku Dapat di program request nanti seperti biasa ada satu topik yang Henny angkat dan nanti sahabat budaya bisa berinteraksi ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga nanti Henny akan buka di live TikTok Pro4 Manado. So jangan kemana-mana sahabat budaya karena Henny punya yang asik yang satu ini akan Henny hadirkan sebelum nanti kita ke topik dan juga untuk membuka requestan sahabat budaya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok dari Toton Karibo dengan Gandong.

0: Hai, Mil. Kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus? Kenapa, Di?
0: Ya, aku jadi berpikir dong. Apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya, tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja, beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar. Jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya di malam baku dapa untuk malam hari ini, Henny mau menyapa dulu ya untuk sahabat budaya yang selalu setia dengan torang dari pagi, siang, sore dan malam hari ini ya, yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, untuk yang ada di Minasa Utara, Minasa Selatan, Minasa Tenggara, juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital yang ada di luar daerah dimanapun berada ya. Yang pasti Henny masih terus menemani sahabat budaya sampai di malam hari ini di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam baku dapa sampai di jam 11 nanti ya, dengan topik yang Henny angkat untuk malam hari ini. Henny tertarik sekali untuk malam hari ini kita ngobrolin sesuatu yang ada di keseharian kita ya. Gak usah membahas yang berat-berat karena hidup sudah berat ya. Kita bahas aja yang ringan-ringan ya. Untuk malam hari ini sahabat budaya, kita semua masih diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari yang kadang-kadang memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Dan senang sekali bisa kembali menemani sahabat budaya di malam yang tenang ini. Karena sebagian orang mungkin sudah terlelap, ada juga yang masih sibuk dengan pikiran sendiri, memikirkan pekerjaan, masa depan, keluarga, cinta, atau bahkan tentang kehidupan yang sedang dijalani nih sahabat budaya. Nah, malam ini saya ingin mengajak sahabat budaya melakukan sesuatu yang sederhana tapi bisa dibilang cukup bermakna lah, karena kita akan berbicara tentang satu tema atau topik, yaitu pesan untuk diriku di masa depan. Sekali lagi, pesan untuk diriku di masa depan. Pernahkah sahabat budaya membayangkan kalau misalnya sahabat budaya 5 atau 10 tahun dari sekarang ya, apakah kita akan menjadi orang yang berhasil meraih impian? Apakah kita masih bersama orang-orang yang kita sayangi? Atau justru kita akan menjadi pribadi yang jauh berbeda dari diri kita hari ini ya. Nah, apapun jawabannya, malam ini mari kita luangkan waktu untuk berbicara kepada diri sendiri tentunya sahabat budaya. Bukan tentang siapa kita di mata orang lain ya, tetapi tentang siapa kita sebenarnya dan ingin menjadi seperti apa kita nanti. Jadi pesan itu yang Henny harapkan ya, pesan untuk diri kita di masa depan. Kita ingin menjadi seperti apa sih di masa depan gitu ya, untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan.

Oke, dan sambil menunggu untuk sahabat Bro yang ingin bergabung di layanan SMS, WhatsApp, dan juga nanti Henny akan membuka di live TikTok Pro 4 Manado. Henny punya 7 bintang untuk sahabat budaya.

Oke, dan sahabat budaya kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan 7 bintang dengan Jalan Masih Panjang, sahabat budaya yang sudah mewarnai suasana malam kita di malam hari ini. Untuk special request malam baku dapa, seperti biasa ada satu topik yang diangkat malam hari ini, dan sahabat budaya ini ajak untuk bergabung menanggapi topik dan bisa request lagu bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial setelah menanggapi topik tentunya ya. Jadi sekali lagi untuk topik kita malam hari ini, Henny tertarik untuk mengajak kita untuk menanggapi topik ya, di mana topik bagaimana pesan untuk diri kita di masa depan ya. Sekali lagi, apakah pesan untuk diri kita di masa depan atau diriku di masa depan? Mungkin 5 tahun ke depan, bisa saja 10 tahun ke depan ya. Karena pasti sahabat budaya berbicara soal masa depan. Kita tidak tahu ke depan nanti akan seperti apa, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Nah, pernah enggak sahabat budaya merasa bahwa hidup ini berjalan begitu cepat ya? Dimana rasanya kayaknya baru kemarin kita punya banyak impian, punya banyak rencana, dan merasa bahwa suatu hari nanti semuanya tuh bakal berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi ketika kita mulai menjalani kehidupan yang sebenarnya, ternyata itu tidak semuanya semudah yang kita bayangkan ya. Dan ada rencana yang gagal misalnya, atau ada harapan yang tidak menjadi kenyataan. Ada orang yang datang kemudian pergi, tidak sesuai yang kita harapkan atau tidak sesuai ekspektasi. Dan ada juga keadaan yang memaksa kita menjadi lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Dan terkadang memang kita harus tersenyum di depan orang lain ya, padahal sih sebenarnya di dalam hati kita mungkin sedang berusaha menyelesaikan banyak hal nih sahabat budaya ya. Kita bilang ya semuanya baik-baik aja kok ya, tenang gitu ya. Meskipun sebenarnya kita tuh sedang capek, sedang lelah. Tapi bukankah itu bagian dari perjalanan hidup ya sahabat budaya? Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi kepada kita. Tetapi kita tuh masih bisa belajar bagaimana menghadapi semuanya ya. Dan kalau malam ini ada di antara sahabat budaya yang sedang merasa tertinggal, Henny hanya ingin bilang bahwa sahabat budaya tidak harus selalu membandingkan perjalanan hidup sahabat budaya dengan perjalanan hidup orang lain. Karena semua pasti punya cara yang berbeda untuk menanggapinya ya, atau melewatinya. Mungkin teman kita itu sudah sukses, dan mungkin orang lain sudah memiliki pekerjaan yang mapan, dan mungkin seseorang yang seusia kita sudah berhasil mencapai banyak hal gitu ya. Sementara kita masih berjuang dari awal, masih mencoba mencari arah, dan atau bahkan masih belum tahu sebenarnya ingin jadi apa sih? Ingin jadi apa sih kita ini ya? Atau apa sih yang kita perjuangkan selama ini? Apa yang kita harapkan gitu ke depannya? Tapi tidak apa-apa ya, karena kehidupan memang bukan perlombaan yang mengharuskan kita sampai di garis akhir pada waktu yang sama ya. Dan setiap orang punya perjalanan, punya kesempatan dan tantangan masing-masing. Tapi yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita tetap melangkah meskipun jalannya itu tidak selalu mudah ya. Oke, Henny mau baca dulu untuk beberapa SMS, WhatsApp yang sudah coba bergabung untuk malam hari ini ya. Mana tadi nih? Ya, selamat malam buat Rina ya yang sudah gabung malam hari ini. Kak penyiar, saya mau ikut berbagi cerita tentang tema malam ini ya, yaitu pesan untuk diri sendiri di masa depan. Jujur, saat mendengar tema ini saya langsung berpikir tentang diri saya sendiri yang sekarang sedang berusaha menjalani kehidupan sebaik mungkin. Meskipun terkadang memang banyak hal tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi untuk diriku di masa depan, pesannya, kalau suatu hari nanti kamu membaca pesan ini, saya harap kamu sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Saya harap kamu sudah bisa tersenyum dengan tulus tanpa harus berpura-pura kuat di depan orang lain. Dan saya harap semua air mata yang pernah kamu keluarkan diam-diam pada malam hari bisa berubah menjadi kebahagiaan yang selama ini kamu perjuangkan. Saya tahu perjalanan tidak mudah, ada banyak hal yang ingin dicapai, ada banyak mimpi yang ingin diwujudkan, dan ada banyak orang yang ingin kita bahagiakan. Tapi terkadang kita terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa bahwa diri kita yang sekarang juga sedang berjuang dan membutuhkan semangat ya. Jadi untuk diriku di masa depan, jangan pernah melupakan orang tua yang selalu mendoakanmu. Jangan lupa kepada orang-orang yang pernah menemanimu ketika kamu belum menjadi siapa-siapa. Jangan berubah menjadi sombong ketika kamu berhasil, dan jangan merasa tidak berharga ketika kamu gagal. Kalau ternyata hidupmu belum sesuai dengan apa yang diimpikan, tidak apa-apa.
Saya hanya berharap kamu tidak membenci dirimu sendiri karena belum berhasil mencapai semuanya. Teruslah berjalan meskipun perlahan karena saya percaya setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan memberikan pelajaran yang berharga. Keren nih buat Rina, jadi merinding saya ya. Terima kasih buat Rina yang sudah gabung malam hari ini ya. Buat Kak Penyiar, terima kasih sudah membacakan jawaban dari saya. Dan kalau boleh malam hari ini katanya minta lagu dari Roni Sianturi dengan Bintang Keabadian. Oke, terima kasih buat Rina ya. Jangan bosan-bosan gabung di sini ya kalau ada kesempatan. Selamat malam untuk Bun Capricorn 25 ya. Selamat malam host KK Heni Karina, selamat malam juga. Dan semuanya yang sudah sempat bergabung di live TikTok Pro 4 Manado ya.

siapa lagi yang ingin bergabung di sini, Henny tunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan di live TikTok ya. Next ada Brian, selamat malam buat Brian yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam Kak Penyiar, dari Brian di Maumbi ya. Saya ingin menitipkan pesan untuk diri saya sendiri di masa depan melalui siaran malam ini. Semoga pesan ini juga bisa menjadi pengingat bagi teman-teman yang sedang berjuang demi keluarga. Untuk diriku di masa depan, saya berharap ketika kamu membaca pesan ini, kamu sudah menjadi seseorang yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Saya ingin suatu hari nanti bisa melihat mereka tersenyum tanpa harus terlalu memikirkan biaya hidup, kebutuhan sehari-hari, atau bagaimana caranya memenuhi semua keperluan keluarga. Sekarang mungkin saya belum bisa memberikan banyak hal kepada mereka. Saya belum bisa membalas semua pengorbanan mereka. Bahkan terkadang saya masih merasa sedih ketika melihat mereka kelelahan, sementara saya sendiri belum mampu melakukan banyak hal untuk membantu. Tetapi setiap kali pikiran seperti itu datang, saya mencoba mengingat bahwa saya masih punya kesempatan untuk berusaha. Saya tidak ingin menyerah karena keadaan hari ini belum sesuai dengan keinginan saya. Jadi kalau suatu hari nanti saya sudah bisa mengajak mereka makan bersama tanpa terlalu memikirkan harga makanan, membelikan sesuatu yang mereka inginkan, atau sekedar melihat mereka beristirahat dengan tenang, mungkin itu sudah menjadi salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang sekali lagi demi keluarga, semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan. Semoga setiap langkah kita dimudahkan dan semoga suatu hari nanti kita bisa membuat orang tua tersenyum bangga. Itu pesan saya untuk diri saya di masa depan dan juga untuk mungkin yang punya pengalaman yang sama. Iya, kayaknya ini pesan untuk bersama-sama gitu ya. Terima kasih untuk Brian. Malam hari ini kalau bisa minta lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Makasih ya sudah gabung di sini. Jangan bosan-bosan untuk gabung dengan kita di sini ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ada Fleming, ada Record P94 juga ya. Ditunggu yang lain untuk yang ingin gabung, silakan untuk menanggapi topik kita malam hari ini. Kita masih ngobrolin tentang topik kita malam hari ini, sahabat budaya ya. Apa sih kalau misalnya kamu ditanyakan, apa sih pesan untuk diriku di masa depan? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, berapa lama pun itu, tapi kita punya pesan yang positif untuk diri kita di masa depan, bisa menjadi seseorang yang lebih baik lah daripada kita yang di hari ini. Kalau kita hari ini udah baik, lebih baik lagi tentunya kan pesan kita di masa depan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Tulus dengan Hati-Hati di Jalan ya. Spesial ini kirimkan untuk sahabat budaya yang sementara menerkan di perjalanan juga menuju pulang ke rumah, atau yang saat ini lagi motor-motor Kota Manado dan sekitarnya. Pemandangan di malam hari tentunya bersama orang-orang tercinta ya, atau ada yang mungkin baru datang dari luar daerah. Selamat menikmati keindahan Kota Manado dan sekitarnya. Walaupun memang agak-agak miris ya, karena di beberapa tempat terjadi kebakaran dan mudah-mudahan ya semua yang terdampak diberikan kekuatan, keikhlasan ya, dan bisa segera selesaikan masalah dilewati ya, yang dilewati juga ya. Kembali Henny membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado. Untuk sahabat budaya yang mau baku ikut di sini untuk menanggapi topik kita malam hari ini. Sekali lagi, kita malam hari ini sedang membahas ya satu topik, kira-kira kalau kita ditanyakan ya apa pesan untuk diri kita di masa depan? Apa kira-kira jawaban kita? Sekali lagi, kalau ditanyakan pesan untuk diri kita di masa depan ingin menjadi seperti apa, kita akan menjawab apa nih sahabat budaya ya. Oke. Okay. Kalau tadi sudah ada yang bergabung di sini ya. Dua yang sudah gabung di SMS. Nah, kali ini saya coba bacakan dulu yang sudah gabung. Ada Opa Meta ya. Pesan untuk saya yaitu selalu berpikir positif, menjaga kesehatan dan bersyukur. Semoga lebih baik lagi. Makasih Opa Meta yang sudah bergabung. Minta lagu katanya Utak Liku Mahua dengan Asmara ya. Ditunggu ya. Kok ada yang jawab ya Asmara? Oke. Okay. Iya, next ini katanya ada Bung Ito. Ya malam Pak Kuda Pak, ini dengan Pak Ito di Malendeng. Kalau Pak Ito harapannya ke depan bisa lebih baik lagi dari hari-hari sekarang ya. Dan ke depannya lebih banyak lagi pekerjaan untuk bekal di masa tua nanti. Request lagu dari Black Sweet dengan judul Rindu Nyanada Ujung. Kirim buat semua fans Perempat Manado di mana saja berada dengan ucapan semoga sehat walafiat selalu. Buat Henny terima kasih, God bless you. Terima kasih untuk Trampe Bung Ito ya yang sudah gabung di sini. Ditunggu pokoknya lagunya. Saya ke kayaknya ke Black Sweet dulu ya. Jadi untuk Julita sabar-sabar aja pasti dibacakan ya. Kita ke lagu yang ini dulu ya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kong beki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

masih dari Jalan Raya nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua, 3 menit melintas dari jam 10 malam. Torongso berada di sesi yang kedua tentunya untuk Malam Baku Dapa. Dan kita kembali tentunya dengan topik kita malam hari ini, Sahabat Budaya. Kalau Sahabat Budaya tadi sobat dengar, pasti sudah tahu di topik apa. Mar, kalau misalnya kebetulan baru bergabung dengan torang di sini, oke. Okay. Ini kembali kasih tahu DP topik pesan untuk diriku di masa depan. Sekali lagi, kalau misalnya ditanyakan apa pesan untuk diri kita sendiri di masa depan. Jadi kita yang berbicara dengan diri kita sendiri ya. Pesan untuk diriku di masa depan, apa yang ingin disampaikan untuk diri sendiri, Sahabat Budaya. Tadi ada beberapa yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin gabung, silakan ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado. Berbicara soal pesan di masa depan ya, pastinya coba kita flashback, coba bayangkan diri kita beberapa tahun juga dari sekarang ya. Bayangkan kita sedang duduk sendirian di satu malam. Kita mengingat kembali kehidupan yang kita jalani di hari ini, Sahabat Budaya. Mungkin saat ini atau saat itu Sahabat Budaya sudah memiliki pekerjaan yang diimpikan, atau mungkin Sahabat Budaya sudah bisa membahagiakan orang tua, mungkin juga sudah menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kita atau mencintai Sahabat Budaya. Atau mungkin ketika saat itu tiba, Sahabat Budaya masih sedang berjuang untuk mencapai semua hal tersebut. Tapi yang pasti Sahabat Budaya, apapun keadaan nanti, Henny berharap bahwa Sahabat Budaya tidak melupakan diri Sahabat Budaya yang sekarang ya. Jangan lupa bahwa pernah ada masa ketika Sahabat Budaya harus berjuang dengan segala keterbatasan. Pernah ada malam ketika Sahabat Budaya mungkin sulit untuk tidur karena memikirkan masa depan. Dan pernah ada hari ketika Sahabat Budaya merasa ingin menyerah, tetapi akhirnya tetap memilih untuk bangun dan mencoba lagi ya. Jadi semoga sih Sahabat Budaya masih punya waktu untuk keluarga, masih bisa menghargai teman-teman yang tulus, masih memiliki hati yang baik, meskipun kehidupan telah mengajarkan banyak hal kepada Sahabat Budaya, termasuk hal-hal yang mengecewakan, yang membuat Sahabat Budaya marah, atau mungkin tiba-tiba suka apa ya, menjadi bukan diri Sahabat Budaya yang sesungguhnya. Jadi keluarlah dari diri Sahabat Budaya yang sesungguhnya. Nah sekarang kembali lagi flashback ya, jadi jangan pernah memiliki hati yang tidak baik, tetapi memiliki hati yang baik meskipun kehidupan mengajarkan banyak hal yang tidak baik kepada diri kita, begitu ya. Dan kalau ternyata kehidupan Sahabat Budaya nanti belum sesuai dengan harapan, ya tidak apa-apa, berarti kita manusia, begitu ya, masih manusia bukan robot, begitu. Oke, saya coba membacakan untuk yang sudah gabung malam hari ini ya. Selamat malam Kak Henny sayang. Kalau Julita, pesan untuk diri saya di masa depan, saya ingin jadi penyanyi. Cie cie, mau menghibur siapa nih kalau jadi penyanyi? Semua dong ya. Request lagu Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu, buat Kak Henny yang lagi tugas. Selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin ya. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Sami di Rerer, Ibu Jane Boham di Nabire, dan Bung Kristianus Rame di Tamako. Buat kalian ini makasih, selamat malam, malam baku dapa ya. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung di sini ya. Untuk Julita yang ada di Kiniar Tondano. Atau Pak Meta, Julia mantap ya. Mbak Nova J, Nender, silakan bergabung kalau ingin bergabung ya. Kalau misalnya untuk topik kita malam hari ini sengaja ini angkat tentang apa sih pesan untuk diri kita di masa depan? Silakan, bisa gabung, bisa chatting ya di live TikTok Pro 4 Manado, WhatsApp dan di SMS juga bisa. Live TikTok aku juga bisa ya. Silakan Mbak Nova, Only Talk juga yang ingin gabung. Ada kosong juga, silakan Mbak Berbi, siapa-siapa yang ingin gabung di sini. Kasih tahu pesan untuk diri kita di masa depan. Ingin jadi apa kita 5 tahun ke depan? 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya, kita memberikan apa ya, pesan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri.

Selamat malam buat Revan yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam Kak Penyiar, saya Revan. Malam ini kayaknya saya tertarik dengan tema malam hari ini ya. Karena saya merasa sedang berada dalam masa kehidupan yang cukup sulit. Ada banyak hal yang sudah saya rencanakan, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Saya pernah merasa kecewa kepada diri sendiri karena melihat orang lain sudah melangkah jauh, sedangkan saya, kenapa saya masih berjalan di tempat rasanya ya? Kadang saya bertanya-tanya sebenarnya apa yang salah dengan diri saya? Mengapa sesuatu yang terlihat mudah bagi orang lain terasa begitu sulit bagi saya? Dan mengapa saya sudah berusaha tetapi hasilnya belum juga terlihat ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul ketika malam tiba, apalagi ketika melihat orang lain membagikan keberhasilan mereka. Saya ikut bahagia untuk mereka, tetapi di sisi lain ada perasaan sedih karena saya juga ingin merasakan keberhasilan yang sama ya. Tapi saya mulai menyadari bahwa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat saya lupa menghargai proses yang sedang saya jalani. Jadi untuk diriku di masa depan, maaf kalau selama ini aku terlalu sering meragukan kemampuanku. Maaf karena terkadang aku menganggap diriku gagal hanya karena satu atau dua hal tidak berjalan sesuai rencana. Maaf karena saya sering memaksamu untuk terus kuat, padahal sebenarnya kamu juga butuh istirahat ya. Jadi mulai sekarang saya ingin belajar menerima bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Mungkin ada sesuatu yang perlu saya pelajari, mungkin ada jalan yang perlu saya ubah, atau mungkin saya hanya butuh lebih banyak waktu untuk berkembang. Jadi untuk diriku di masa depan, saya berharap kamu tidak lagi terlalu takut melakukan kesalahan. Saya berharap kamu berani mencoba hal-hal baru tanpa terus-menerus dihantui pikiran tentang bagaimana jika semuanya gagal. Dan kalaupun nanti kamu masih gagal, ingat bahwa kegagalan itu tidak menghapus semua usaha yang sudah dilakukan. Kamu tetap seseorang yang berharga, bahkan ketika belum berhasil mencapai apa yang kamu inginkan. Terima kasih kepada diri sendiri karena masih bertahan. Semoga kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani, lebih sabar, dan lebih mampu menerima kehidupan apa adanya. Selamat malam untuk semua pendengar. Semoga siapapun yang sedang merasa gagal malam ini bisa menemukan alasan untuk mencoba sekali lagi besok hari. Oke, terima kasih. Wow, keren sekali kata-katanya ya. Saya jadi merinding lagi nih dengarnya ya. Minta lagu Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, spesial buat Kak Heni yang tugas malam hari ini. Tapi mata saya nggak kayak bola pingpong ya. Selamat malam untuk Ren Yakobus juga. Hai, selamat malam Kak Heni. Untuk semua juga yang mendengarkan malam hari ini, apa kabar ibu Anda yang ada di Suaan juga, yang mungkin lagi aktivitas atau sementara beristirahat, selamat beristirahat. Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, dan juga apa kabar Mamkos ya, dimanapun berada, yang sementara menyatu hati dengan Toranggang.

RRI dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, tentunya kita harus berani mengubahnya dan memiliki hidup yang lebih baik. Jika Anda mencita-citakan kehidupan yang lebih baik, maka mulailah sekarang juga. Dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Melalui buku ini, Anda bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda ubah. Demikian esensi buku karya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir, diterbitkan tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.

Mata indah bola pimpong, masihkah kau kosong? Sayang, sudah tidak kosong lagi ya. Oke, 22 menit dari jam 10 malam dan ini lanjut lagi Torang tentunya di malam hari ini di Malam Baku Dapa. Untuk sahabat budaya yang selalu setia dan Torang dan yang baru bergabung ya. Ada Fi Mahmud, ada Rahmani, ada Hanli juga. Muhammad Fadli ya. Pokoknya semua-semua yang sudah gabung di sini terima kasih untuk kebersamaannya. Torang lanjut lagi di sesi ini ya untuk beberapa yang mau menanggapi topik. Aku mau ke teman setia. Selamat malam buat teman setia ya. Lihat dulu nih tanggapan topiknya. Pesan masa depan, hormatilah orang lain jika dirimu ingin dihormati. Asik. Ini kata-kata hari ini. Boleh begitu. Oke, minta lagu Bagai Jodeng Panas Pela. So panasan begini lah kondeng panas pela kan. Ini cuma lagu toh. Siapa lagi yang ingin bergabung di sini? Sudah ada Mbak Nova Jane ya. Pesan diriku untuk masa depan, berbuatlah baik selagi masih bisa. Betul sekali. Dorang bilang biar mau suka berbuat baik. Kong itu napas sonda ada bikin apa le kang? Jadi selagi masih ada berbuatlah baik ya. Karena orang ingin tahu kapan tuh Tuhan mau ambil pada orang kang. Katanya mau kirim buat orang-orang Komal. Terima kasih. Untuk teman-teman rasa saudara juga, grup teman rasa saudara ya, yang tergabung di sana semuanya. Oke, terima kasih Mbak Nova. Tadi Henny kira teman setia ada bilang pesan untuk diriku sendiri. Mbak diam Jo, tako kata mau talempar. Ternyata salah Kang, dia maksud talempar dari Komal. Oke, tenang Jo, mau putar tuh lagu Kang.

selamat malam buat Ray, selamat malam ke penyiar. Saya ingin berbagi pesan untuk diri sendiri di masa depan, khususnya tentang cinta dan orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Untuk diriku di masa depan, saya tidak tahu apakah nanti kamu masih bisa bersama orang yang sekarang kamu sayangi, atau justru sudah berjalan bersama seseorang yang berbeda. Saya juga tidak tahu apakah beberapa orang yang sekarang dekat denganmu akan tetap tinggal, atau hanya menjadi bagian dari kenangan ya. Tetapi apapun yang terjadi, saya berharap kamu sudah belajar bahwa tidak semua orang yang kita sayangi akan tinggal selamanya. Ada yang datang untuk menemani perjalanan kita, ada yang hadir untuk memberikan pelajaran, dan ada juga yang harus kita lepaskan meskipun sebenarnya masih ingin bertahan. Nah, kalau nanti kamu pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti, saya berharap kamu tidak menyalahkan diri sendiri terlalu lama. Tidak semua hubungan berakhir karena seseorang tidak cukup baik, tetapi terkadang dua orang memang memiliki jalan yang berbeda meskipun pernah memiliki harapan yang sama, ya. Saya berharap kamu tidak lagi memaksakan diri untuk bertahan dalam hubungan yang membuatmu kehilangan ketenangan. Dan kalau suatu hari nanti kamu menemukan seseorang yang benar-benar tulus, jagalah dia dengan baik. Belajarlah mendengarkan, menghargai, dan mengungkapkan perasaan sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kesibukan dan ego membuat lupa bahwa hubungan yang baik membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Okay. Untuk diriku di masa depan, semoga kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Semoga nama-nama yang dulu membuatmu sedih bisa kamu ingat tanpa harus kembali terluka. Dan semoga kamu bisa mengenang hal-hal baik tanpa harus merasa mengulang semuanya. Ini tiba-tiba aja muncul-muncul kata-kata yang apa ya, melankolis. Ada yang menguatkan dan juga ada sesuatu yang bisa bikin kita itu merinding gitu ya. Tapi terima kasih sudah bergabung. Katanya kalau boleh minta lagu ya, dari Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rumputan. Oke. Buat Ren, kalau bisa tanggapi topik dulu baru bisa request. Kalau gak tanggapi topik gak bisa request dong ya. Kasian yang lain yang sudah menanggapi topiknya. Oke. Torang ke Freshly Niki Julu dan Vicky Salamor ya. Dari tadi lagunya mellow, terang bagoyang dulu Kang.

0: Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanua.
1: Ru 4 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, dan saat ini sudah 45 menit melintas dari jam 10 malam dan torang lanjut lagi tentunya untuk malam baku dapat di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Bang Herman yang sudah gabung. Salam kenal katanya dari Desa Wajok Hulu ya. Wajok Hulu itu di mana ya? Ya, tapi yang pasti salam kenal balik ya dari RRI Manado untuk Bang Herman yang ada di Desa Wajok Hulu ya. Next ada Bang Rikot P94, pesan dariku untuk pesan dariku adalah untuk fokus hidup sendiri demi keluarga dan menjaga masa depan kita ya. Karena nantinya akan ada perubahan besar di masa depan seperti kehabisan air minum di tahun 2030. Pernah baca koran di tahun 2007 bahwa air yang kita konsumsi akan habis di tahun 2030. Tapi mudah-mudahan janganlah ya. Mudah-mudahan cuma semacam prediksi aja ya. Tapi memang kita harus mawas diri ya, tetap lebih bijak lah dalam penggunaan air gitu ya. Apalagi sekarang kemarau panjang ya, dimana-mana kebakaran ya, kita juga harus bisa aware dengan keadaan rumah. Kalau ditinggalkan tidak ada, tidak berpenghuni, dicek and dicek lagi keadaan rumah sebelum berangkat ya. Dan kalau kita yang suka merokok nih, kalau mau buang rokok itu harus lihat-lihat dulu di sekitar kita ya. Jangan sembarangan membuang rokok dan akhirnya imbasnya adalah kebakaran gitu ya. Rikot P94 request lagu Kicau Mania dari Indar Boy geng. Iya, mudah-mudahan kalau lagunya aku putarin ya. Semoga. Bang Yos juga yang baru bergabung ya, katanya masih di Kapuas, Kalimantan Tengah. Lagi turut berduka cita atas meninggalnya opa dari Bang Yos ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan juga kekuatan ya, termasuk Bang Yos sendiri ya. Iya, salam dari teman rasa saudara semuanya untuk Bang Yos katanya ya. Terima kasih untuk Bung Paul ya untuk giftnya. Terima kasih juga sudah bergabung ya untuk malam hari ini. Oke, next yang sudah ikutan gabung ya, selamat malam untuk Winda. Selamat malam Kak Penyiar, saya ingin mengirimkan pesan untuk diri saya sendiri dan mungkin juga untuk siapapun yang sedang mendengarkan siaran ini sambil menyimpan banyak beban dalam pikirannya. Untuk diriku di masa depan, saya harap ketika kamu membaca pesan ini, hidupmu sudah terasa lebih tenang dan bukan berarti semua masalah sudah hilang. Tetapi, semoga kamu sudah lebih mampu menghadapi setiap persoalan tanpa harus merasa bahwa seluruh dunia sedang membebanimu. Akhir-akhir ini, saya sering merasa lelah bukan hanya karena aktivitas sehari-hari, tapi juga karena banyaknya pikiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya memikirkan masa depan, memikirkan tanggung jawab, memikirkan harapan keluarga, dan terkadang memikirkan apakah saya sudah melakukan cukup banyak hal dalam kehidupan saya. Ada hari-hari ketika saya ingin berhenti sebentar dari semuanya. Saya ingin menikmati waktu tanpa merasa dikejar-kejar oleh target ya.

Oke, dan untuk diriku di masa depan, semoga kamu sudah belajar bahwa beristirahat bukan berarti menyerah, meminta bantuan bukan berarti lemah, dan mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukan berarti kita tidak mampu menghadapi kehidupan. Saya berharap kamu sudah lebih pandai menjaga kesehatan, lebih menghargai waktu bersama keluarga, dan tidak lagi mengorbankan seluruh kebahagiaan hanya demi memenuhi harapan orang lain. Kalau nanti kehidupanmu menjadi lebih baik, saya harap kamu tetap ingat untuk menikmati hal-hal sederhana. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia, dan jangan menunggu memiliki banyak uang untuk bersyukur. Dan jangan menunggu kehilangan seseorang untuk menyadari betapa berharganya kehadiran mereka. Dan terakhir, untuk diriku yang sedang membaca pesan ini di masa depan, terima kasih karena sudah menjaga kita sampai sejauh ini, dan semoga kamu bangga kepada diri sendiri bukan hanya karena pencapaianmu, tetapi karena keberanianmu melewati hari-hari yang tidak mudah. Semoga kita diberi hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan kehidupan yang penuh hal-hal baik. Selamat malam Kak, terima kasih sudah menyediakan ruang bagi kami untuk berbagi cerita. Terima kasih juga kembali. Selamat malam untuk Bang Yotam 1204C yang sudah bergabung juga ya. Bang Roy KJR juga. Jen Maybe, selamat malam juga yang sudah bergabung ya. Oke, dan yang pasti terima kasih banyak untuk teman-teman kita, sahabat budaya kita yang sudah mengirimkan pesan malam hari ini. Dan jujur memang dari pesan yang baru kita dengarkan, memang ada banyak hal yang bisa kita renungkan bersama ya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa bahwa diri kita yang sekarang juga sedang berjuang keras untuk sampai ke sana ya. Kita punya impian, punya tanggung jawab, punya orang-orang yang ingin kita bahagiakan. Dan terkadang kita memang harus selalu berhasil secepat mungkin, tapi kita perlu ingat bahwa setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Buat sahabat budaya yang sedang berjuang untuk keluarga, semoga semua usaha kalian diberi kemudahan. Buat yang sedang merasa gagal, semoga diberikan keberanian untuk mencoba kembali. Dan buat yang sedang merasa lelah, semoga malam ini bisa menjadi waktu yang baik untuk beristirahat dan memberikan sedikit ruang bagi diri sendiri juga ya. Kita memang tidak bisa memastikan seperti apa kehidupan kita 5 atau 10 tahun mendatang. Tetapi kita bisa mulai melakukan hal-hal baik dari sekarang, sekecil apapun langkahnya. Dan jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kita tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan hidup dalam satu malam. Jadi sambil menghargai proses dan bersyukur atas hal-hal yang masih kita miliki hari ini. Untuk teman-teman yang ingin ikut berbagi, yang pasti semoga malam hari ini ya, kita bisa memberikan self reward buat diri kita sendiri juga. Jangan selalu memaksakan diri kita untuk merasa lelah, merasa harus bekerja keras setiap hari, tapi ada sisikan waktu juga untuk memberikan penghargaan buat diri kita sendiri supaya kita menjadi tim yang baik tentunya ya. Oke, dan ini akhiri sampai di sini dulu untuk malam baku dapa di malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, dan untuk yang belum bergabung masih ada esok hari ya. Program acara request bisa di jam 12 siang untuk Toranding Torang, di jam 4 sore untuk Ragam Irama Nusantara, dan malam hari ada Malam Baku Dapa. Dan nanti selama 1 jam ke depan ada lagu-lagu rohani pilihan, tentunya akan mengakhiri terampil kebersamaan di malam hari ini. Oh ya, tadi ada yang minta dia didores juga Masih Kau Yang Di Hatiku, dan nanti ada lagu dari Bung Rikot P94 juga.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, toh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

Cerita motivasi kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat budaya, pesan moral dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kita? Apakah kita adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya

dan hampir putus asa. Hari itu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan.

Tuhan, lihatlah kerinduan hatiku. Selalu berdiam diri di hadapan-Mu, dan aku merasakan kasih.

Ya, dan Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarin atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Sobat Budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM. Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 perpaduan suara budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya. Profesor Manu mengudara kembali edisi tepatnya di hari Rabu ya, 14 Oktober 2026. Anda semua kembali dengan surat dari Nyeri Nungris lah di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 teman nanti ya, dengan berbagai program sangat menarik ya yang bakal Anda ikuti dengan langsung pagi hari ini ya, dan juga lagu-lagu lebih asik sekali yang bakal selalu keluar semua di Nyur Melambai Pagi ini sampai menjelang pukul 10 teman nanti. Oke, sepukul 5 lebih 5 menit waktu setengah pagi, saatnya Rizla untuk aja semua berdengar lantunan-lantunan lagu-lagu rohani yang bakal Rizla hadirkan untuk semua di Mutiara Pagi di mana Rizla bagi 21 Indonesia Suara Budaya Kawan-kawan.

sekali informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya, Yelin Sofiani, menemani Anda pendengar di program Pro 1 di pagi hari ini di Manado Pagi, di hari ini edisi Rabu ya, di hari Rabu tepat tanggal 14 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, dan ada banyak acara spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda di Manado Pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kan kita awali seperti biasa, nanti ada Mutiara Pagi, akan kita hadirkan Mutiara Pagi sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 6 akan kita hadirkan Warta Berita Daerah gitu ya. Dan tentunya setelah itu juga akan ada banyak informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda sampai nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sebelumnya akan kita hadirkan Mutiara Pagi pagi hari ini seperti biasa nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno ya, STH Magister Pendidikan Kristen Konselor, dan kali ini dengan tema Tuhan Melihat Hati. Dan tentunya nanti pembacaan Alkitab terambil dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Dan tentunya untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Saya Lin Salviani menemani Anda di program Mutiara Pagi. Dan seperti saya informasikan tadi, hari ini Mutiara Pagi kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen Konselor. Dan tentunya hari ini mengangkat tema Tuhan Melihat Hati. Dan tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Pak Pendeta di selamatan pagi hari ini. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta, apa kabar?
2: Selamat pagi, selamat pagi. Tuhan Yesus luar biasa dahsyat.
1: Wah, hari ini semangat sekali ya Pak Pendeta ya. Apalagi hari ini kita mengangkat tema Tuhan Melihat Hati. Ini sangat luar biasa. Apalagi juga nanti di program Mutiara Pagi kita mengajak pendengar bisa bergabung juga nanti Pak Pendeta melalui line telepon di WhatsApp ataupun juga melalui kolom komentar di YouTube gitu ya, di RRI Manado. Nanti bisa bergabung gitu ya, dan tentunya bisa menyampaikan pokok doa dan bisa bertanya juga terkait tema kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya Mutiara Pagi untuk pagi hari ini disiarkan langsung oleh Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Baik Pendeta, kita langsung saja Pak Pendeta untuk bisa memberikan firman Tuhan hari ini terkait tema Tuhan Melihat Hati. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Jeli. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau firman kebenaran. Berkatilah kami sekalian yang akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan ambil alih supaya kami tidak hanya memberitakan dan mendengar, tapi mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Yelin Salvian yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim, dan biar kiranya Tuhan juga memberkati kami yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 6 dan 7 firman Tuhan demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eli, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diuratinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tuhan melihat hati. Saudara, ini sangat sulit ya, kalau kita memakai kriterianya Tuhan. Mungkin kita tidak layak sebagai manusia untuk mampu memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kalau manusia kadang-kadang hanya bisa melihat dari visi, paras, dan lain sebagainya. Ya, kalau dia ganteng, dia cantik, ya dia tinggi, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kualitasnya, pendidikannya, pengalamannya, itu semua bisa dikatakan kategori yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi belum tentu itu diinginkan oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita, Samuel sudah membayangkan ketika Eliab, ya, melewati apa yang ditugaskan oleh Samuel, ya, salah satu daripada anak Isai, ya, dia sudah berpikir, ya, dia sudah betul-betul memahami dalam pikirannya, ini yang baik, ya. Sungguh di hadapan Tuhan, ini apa yang dikatakan oleh Samuel, ya, berdiri yang diuratinya. Tapi apa kata Tuhan? Janganlah pandang parasmu atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tuhan mempertegas lagi di ayat yang ke-7 bagian akhir. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, memang sangat sulit kategori ini. Orang akan mengatakan bagaimana kita akan tahu bahwa ini ditutup oleh Tuhan. Bagaimana kita akan tahu bahwa ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya mau katakan bagi kita, saudara. Orang yang sungguh-sungguh atas pemilihan Allah, itu akan berdampak dari cara hidupnya. Tidak hanya pada waktu ketika dia sebelum dipilih, ketika dia sudah dipilih, tetapi juga pada pelaksanaannya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, ya, ini bukan dikatakan ya, supaya orang bisa melihat wah, bahwa dia ini baik pada waktu awal. Ya. Tetapi juga itu akan berdampak setelah dia dipilih. Bahwa kesetiaannya di awal itu nampak pada waktu dia dipilih dan sesudah dia dipilih. Dan bukan hanya pada waktu awal juga. Setelah dia jadi ya, 1 tahun, kemudian di tahun berikutnya tidak lagi. Ini yang menjadi kategori yang dimaksudkan. Yaitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak mau munafik, ya, tetapi mau melakukan pekerjaan pelayanan dengan tanggung jawab yang luar biasa. Dan ini bukan hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan kita lainnya. Ya. Kita tidak mampu menunjukkan ini di hadapan bos, ya, bahwa kita sungguh-sungguh bekerja. Tapi kalau bos tidak ada, justru kita tidak bekerja dengan baik. Nah, ini namanya apa? Cari muka. Ini namanya munafik. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau bekerja, ya, dan ketulusan dalam hatinya untuk bekerja, itu akan nampak pada perbuatannya. Jadi ini menjadi tanda awas buat kita. Tuhan melihat hati. Makanya saudara, bangun hatimu yang baik di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak punya hati yang baik di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan mau memilih Anda? Ini yang paling penting dalam hidup. Tuhan kiranya menolong, memampukan kita, dan memberkati kita untuk mampu yang terbaik kita persembahkan. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan.
1: Amin, luar biasa firman Tuhan hari ini Pak Pendeta dengan tema Tuhan melihat hati gitu ya. Dan sekali lagi kita juga nanti mengundang kebersamaan Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin menyampaikan mungkin kesaksian gitu ya, ataupun juga mungkin hari ini ingin bertanya terkait tema hari ini, ataupun ingin menyampaikan pokok doa, kami persilahkan. Tentunya Anda bisa sampaikan melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080, ataupun juga bisa melalui kolom komentar, karena pagi hari ini juga acara Mutiara Pagi bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Oke, baik Bapak Pendeta, terkait tema kita hari ini gitu ya, yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Tadi dalam 1 Samuel 16 ayat 7 gitu ya, Tuhan berfirman bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati gitu ya. Nah, sebenarnya apa makna ayat ini bagi kehidupan kita sehari-hari Pak Pendeta? Dan mengapa Tuhan lebih memperhatikan hati seseorang daripada penampilan, kedudukan, atau keberhasilannya Pak Pendeta?
2: Iya. Dari anak-anak yang dimiliki oleh Isai, kalau mau dipikir, 7 orang laki-laki itu yang hadir ya, dalam perjamuan ya, atau pesta yang dilakukan oleh Samuel. Ya. Sebenarnya ya, ketika mereka diundang dalam perayaan atau upacara pengorbanan, ya, yang lebih tepat ya, mau dikatakan, itu Samuel sudah membayangkan ya, bahwa dari perawakan mereka, ya, ini pasti salah satu dari mereka yang akan dipilih. Kan pasti begitu. Namun justru yang terjadi, pemilihan daripada Allah sendiri, justru bukan orang-orang yang ada pada waktu upacara pengorbanan. Justru Daud yang dipilih. Bayangkan, ya, kalau kita baca seterusnya bacaan ini, Samuel bertanya, "Oh, semua ini yang nanti anak." Dia bilang ada satu lagi yang sementara mengembalakan kambing domba. Dan pada waktu disuruh dipanggil Daud, ya, ini Tuhan sendiri langsung bilang, "Sodia ini, urapi jadi." Kenapa? Daud bukan hanya kesetiaannya kepada tanggung jawab yang dipercayakan, Tetapi Daud mampu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak hanya setia pada pekerjaannya. Nah, kalau mau dipikir, 7 anak daripada Isai dan dia ada di mengembalakan kambing domba, itu Mbak Yelin bukan hal yang biasa. Berarti dia ini mampu melaksanakan tanggung jawab ini percayakan kepadanya.
1: Orang yang dipilih gitu ya Pak Pendeta.
2: Bagaimana Mbak Yelin?
1: Orang yang dipilih juga gitu ya.
2: Iya, betul. Saya mau mulai dengan itu Mbak Yelin. Jadi ketika Daud melaksanakan tanggung jawabnya, dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya sampai sekarang kebanyakan kita membaca Mazmur Daud. Ya. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan bisa dia ungkapkan perasaannya, apa yang dia alami, ya, dan lain sebagainya. Berarti kan Daud sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak mau cari muka di hadapan Tuhan, tapi memang dia sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya sungguh melekat pada Tuhan. Makanya Tuhan melihat hati. Samuel kan pas datang Samuel, gagah-gagah orang ini pasti diantaranya mesti ada. Ya. Makanya kalau dibilang Tuhan melihat hati, Daud tidak hanya rajin dalam bekerja, tapi dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ini paling penting. Ya, orang bukan hanya dituntut untuk rajin bekerja saja, tetapi kita harus mampu hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu orang hati yang sungguh-sungguh, dengan pura-pura. Iya, begitu.
1: Okay. Baik. Manusia boleh kita bohongi gitu ya, tapi yang di atas Tuhan tidak bisa gitu ya Pak Pendeta ya. Okay. Kalau kita melihat sekarang ini Pak Pendeta ya, seseorang bisa terlihat baik di depan orang lain, tetapi memiliki motivasi yang berbeda gitu ya di dalam hatinya. Nah, bagaimana kita memahami pentingnya ketulusan hati dalam melakukan setiap perbuatan kita, apalagi di tengah kehidupan sekarang ini Pak Pendeta, ada orang yang melakukan kebaikan agar hanya dipuji atau hanya ingin mendapatkan pengakuan saja gitu ya. Nah, bagaimana kita membedakan perbuatan baik yang lahir dari ketulusan hati dengan perbuatan yang hanya bertujuan untuk mencari pujian nih Pak Pendeta?
2: Iya. Orang kalau dia memang sobaik dari awal, Mbak Yelin, itu tidak akan baik tiba-tiba. Mbak Yelin bisa memahami kan?
1: Iya.
2: Tiba-tiba baik.
1: Gitu. Kok tumben ya gitu ya? Mungkin orang berpikir ya.
2: Kalau orang sebaik kan dari dulu orang, memang yang dia bikin itu, ya memang ketuk dia sudah dari dulu begitu, memang baik-baik. Tiba-tiba ada orang yang marah-marah, orang yang tidak pernah kedengaran apa yang dia lakukan yang baik, ya, dan tiba-tiba dia jadi baik. Ya. Orang sih bukan curiga, tapi orang bertanya-tanya, Mbak Yelin, kenapa tiba-tiba dia jadi baik? Apakah memang dia sudah berubah? Nanti ya tiba-tiba dia baik kalau ada maunya. Saat sudah tidak ada maunya, tiba-tiba dia jadi jahat atau marah dan lain sebagainya. Makanya orang akan bilang begini, sebetul kok kita bilang toh, ya, memang dia tidak baik, memang jadi tidak mau baik itu karena cuma ada tujuan. Ya. Tapi sebenarnya ya kalau Mbak Yelin tanya bagaimana untuk membedakan, ya caranya adalah orang yang tulus itu nampak dari bukan hanya perkataannya, tapi dalam tindakannya. Dan itu sungguh-sungguh, Mbak Yelin. Kalau dia sungguh-sungguh, akan nampak bunganya. Itu catatan buat kita.
1: Okay. Jadi dengan mudah kita bisa melihatnya dalam kehidupan tingkah lakunya sehari-hari gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga line telepon, baik juga di sore hari ini melalui kanal YouTube kami, tentunya Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar di RRI Manado ya. Oke, baik Pak Pendeta, sekarang ada yang sudah bertanya nih ya di WhatsApp. Sekarang ini banyak orang berlomba-lomba mau tampil sempurna di media sosial, posting ayat Alkitab, rajin ibadah, dan kelihatan baik di depan orang. Tapi bagaimana kalau kehidupan aslinya tidak sama dengan apa yang ditampilkan? Bagaimana Tuhan melihat hal seperti ini, Pak Pendeta? Dari Pak Randy di Warembungan. Oke, bagaimana nih Pak Pendeta tanggapannya?
2: Iya, dan memang itu realitanya. Itu kenyataan. Ya. Sebenarnya khotbah yang hidup itu adalah bukan sesuatu yang kita sampaikan saja. Tapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan di kehidupan. Orang akan melihat kita, wah, dia tidak hanya pandai berkhotbah, tetapi dia harus mampu melakukannya itu dalam kehidupannya setiap hari, perbuatannya. Ya, kalau orang istilahnya menunjukkan itu di media sosial, Mbak Yeli, ya, hanya dalam rangka ya, supaya orang bisa melihat bahwa betul-betul wah dia tampil luar biasa, ya, dia rajin, ya, itu akan kembali ke kita. Makanya Pak Pendeta bilang yang mampu memvalidasi saya, ya, ya, bukan hanya Mbak Yelin yang bisa dilihat karena diundang saya setiap hari khotbahnya di Radio Republik Indonesia, tapi untuk memvalidasi kehidupan saya itu harus datang di rumah dan ditanyakan kepada orang rumah, kepada istri, anak-anak, orang-orang yang ada di sekitar saya, atau minimal misalnya di tempat di mana saya ditugaskan, ya, di kampus, ya, tanya orang-orang di sana seperti apa saya. Tapi kalau hanya melihat di Radio Republik Indonesia mendengarkan khotbah, ya, ya kan ini hanya bisa dilihat di TV dan mendengar di radio. Nah, itu harus divalidasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Betul nggak seperti ini yang dilihat? Nah, kadang kan orang kalau di media sosial yang tampakannya sebagian saja.
1: Betul.
2: Orang kan bisa melihat dari luar, oh itu mantap. Ya. Tapi kan coba tanya orang-orang yang ada di sekitar. Kemarin ada pertanyaannya, bagaimana dia kalau orang-orang tertentu dia baik sekali, ya, dia berbagi. Ya. Maka itu orang-orang yang membutuhkan justru tidak tersentuh. Nah, berarti ada apa? Oh, tujuannya betul. Supaya kalau orang-orang yang dia pilih itu, orang kan boleh berstatus, mau kasih ucapan terima kasih dan sebagainya. Begitu. Itu kan kemarin pertanyaannya. Tapi hari ini saya mau katakan bagi kita, saudara. Kalau kita bisa menyaksikan kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan, kita harus mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini bukan pencitraan. Ya. Orang tidak akan menunjukkan itu di media sosial. Ya, kalau misalnya sesuatu hal yang tidak baik atau tidak benar. Ya. Media sosial kadang juga digunakan Mbak Yelin ya, supaya kita bisa mengingat apa yang kita alami. Tapi tidak boleh. Mbak Yelin, boleh. Ya, kadang mungkin Mbak Yelin posting di media sosial setahun kemudian dikasih ingat lagi ke kita, oh tahun lalu kita punya peristiwa yang luar biasa, ya ternyata kita diingatkan, dikenang, ya lewat peristiwa ini. Gitu. Tapi bukan berarti tadi dikatakan rajin, ya, tetapi tidak nampak pada perbuatan yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau orang cuma lihat sekilas mata rajin posting, tapi tidak berdampak pada keluarga di sekitarnya. Bisa boleh dikatakan untuk memvalidasi diri, ya tidak nampak begitu.
1: Okay. Gitu, Mbak. Baik, Pak Pendeta. Dan sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ini ya. Halo, shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Rudy.
1: Pak Rudy. Oke, di lelem ya, Pak. Oke, silakan Pak Rudy.
3: Cuma menyampaikan sungguh kami berterima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Albert. Ya, firman itu semakin menguatkan iman kami dan iman orang semua. Sungguh luar biasa ya, jadi firman ini yang disampaikan baik kami untuk bagaimana menjalani hidup ini, untuk kita bagaimana melihat hati, hanya melihat tak yang nampak saja, tidak melihat hatinya. Ya. Jadi terima kasih Pendeta atas firman yang disampaikan, dan saya memohon doa dari Pendeta Topang doa kami, keluarga kami semakin diberkati, semakin mengerti dan main benar apa ketakuan sebenarnya dalam kehidupan kami. Oke.
2: Baik.
3: Selamat pagi Yelin.
1: Iya, selamat pagi juga Pak Rudy. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Rudy dan keluarga. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya ataupun juga mungkin ingin menyampaikan pokok doa juga boleh ya Pak Pendeta ya di mutara pagi hari ini. Dan tentunya bisa sampaikan di SMS juga WhatsApp, di line telepon boleh di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, shalom, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Selamat pagi, Ibu dengan Ibu siapa di mana ini?
4: Dengan Bapak Apin di Langgoan.
1: Oh, Bapak Apin, maaf Bapak. Bapak
4: iya,
1: Apin
4: Mbak
1: di Langgoan. Apa yang disampaikan Pak Apin?
4: Puji Tuhan, firman-Nya yang begitu indah dan baik di pagi hari ini. Selalu senantiasa menguatkan iman kami. Kami lebih hari lebih setia datang kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh RRI setiap pagi. Pertama, selamat pagi juga pendeta. Semoga sukses selalu dalam tugas pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Apapun yang dikerjakan buat Tuhan berhasil. Minta tepangan doa Mbak Yelin.
1: Iya.
4: Besok ada pemeriksaan prodia di pekerjaan sekolahan. Semoga boleh berjalan dengan baik, lancar dan berkati oleh Tuhan. Buat Mbak Yelin dan juga Pak Pendeta, makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Afin juga bersama dengan keluarga di Langgoan gitu ya. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya juga gitu ya, atau menyampaikan pokok doa melalui kanal YouTube kami di RRI Manado juga boleh gitu ya di sore hari ini. Baik, ada lagi WhatsApp nih Pak Pendeta. Pendeta, kalau torang sadar bahwa hati torang masih penuh iri hati, dengki atau suka membandingkan diri dengan orang lain, apa langkah pertama yang harus torang ambil untuk berubah? Dari Pak Emon di Pal 4 nih, Pak Pendeta.
2: Oke. Masih penuh iri hati dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Pendeta, jutaan manusia, ya, ribuan, ya, bahkan mungkin triliunan manusia yang ada di dunia. Kita ini masing-masing ini berbeda. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah diri sendiri. Saya tidak perlu iri kepada Mbak Yelin. Kok Mbak Yelin sih tampilnya setiap hari di radio, ya, dari pagi atau dari subuh bisa sampai malam, ya. Kenapa saya tidak, hanya di Mutiara pagi saja, ya. Tidak perlu, ya. Masing-masing kita sudah dikasihkan porsi oleh Tuhan. Kelebihannya Mbak Yelin, ya, saya tidak perlu iri terhadap Mbak Yelin, ya, karena apa yang Tuhan kasih ke Mbak Yelin pasti berbeda dengan yang Tuhan kasih kepada saya. Jadi memang Pak Emon, kebanyakan orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kita termotivasi misalnya melihat semangat, ya, apa yang dilakukan oleh para nabi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, ini luar biasa semangatnya, luar biasa pelayanannya, saya juga mau semangat. Ya, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai ada rasa iri terhadap orang lain, ya, ini bisa bahaya. Aduh, Tuhan, kenapa cuma dia, Kang? Kenapa kita nyandang? Nah, ini saja orang akan bukan hanya membandingkan, mampu mencari cara bagaimana menjatuhkan dia. Ya, padahal masing-masing Tuhan suka kasih porsi, Mbak Yelin. Kasih, wah, ini for Ngana, ini for dia, ya, ini for keluarganya, orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Jadi sebenarnya pertama catatan, ya, tidak perlu iri terhadap orang lain. Ya. Karena Tuhan ada kasih berkat itu masing-masing. Ya. Tapi kalau orang iri dan empat orang, dan Pak Pendeta bagaimana? Nah, apa-apa. Orang tidak perlu balas. Tetap angkat tanganmu dan memberkati. Karena tuh berkatnya tidak pernah tertukar. Selalu Tuhan kasih sesuai dengan waktu Tuhan. Asal jangan orang sendiri yang bilang, Tuhan, kapokon dia terus. Kung kita dan nyanda.
1: Ini yang repot, Pak Pendeta, ya. Oke, yang pasti itu tadi Pak Emon di Pal 4 gitu ya. Yang pasti kalau misalkan ada orang yang lebih dari kita, itu bisa jadi motivasi juga sebenarnya Pak Pendeta ya, agar kita lebih mengupgrade diri lagi gitu ya. Yang pastinya segala sesuatunya seperti Pak Pendeta bilang tadi, semua ada porsinya dan segala sesuatunya itu tuh berkat, gak ada yang tertukar gitu ya Pak Pendeta ya. Pasti di waktu yang tepat lah tiap-tiap orang gitu ya. Oke, baik. Pak Pendeta, di selama hari ini ketika kita melihat ya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan, pernah melakukan kesalahan, atau memiliki masa lalu yang buruk. Nah, bagaimana kita belajar di sini Pak Pendeta untuk tidak langsung menghakimi dan tetap melihat orang tersebut dengan kasih Pak Pendeta?
2: Nah, ini menarik sekali ya. Ya. kalau ada 10 kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, mm-hmm. dan dia melakukan satu kesalahan, orang tidak akan mengingat 10 kebaikannya. Mm-hmm. Orang lebih condong melihat apa yang dia lakukan, satu kesalahan. Dan itu yang terjadi realitanya mm-hmm. sekarang. Mm-hmm. Orang dia baking baik luar biasa, maka ketika dia bikin satu kesalahan, orang tidak akan mengingat itu. Orang sering menggunakan bahasa, nilai setitik merusak susu sebelahnya. Mm-hmm. Ya. Kebaikan ya itu bisa hilang ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ya, banyak orang bisa menilai orang lain, tapi belum tentu mampu menilai dirinya sendiri. Mm-hmm. Bukankah Alkitab mengatakan, kita hanya bisa melihat selumbar yang ada di mata saudara, tapi balok yang ada di matamu tidak bisa. Kita lebih banyak memberi penilaian terhadap orang lain, apa yang dia lakukan, sebuah kesalahan. Ya. Tapi kita tidak merenungkan diri kita, kita juga kadang melakukan hal yang sama. Tapi sebenarnya hari ini pertanyaan Mbak Yelin mengingatkan kita semua. Kalau kita tahu bahwa kita telah melakukan kesalahan, berubahlah. Ya, supaya kalau orang lihat atau orang seberubah, mm-hmm. ya, otomatis kan penyataan mereka akan juga berubah. Kan? Mm-hmm. Nah, mereka sudah melihat kita berubah. Nah, yang menjadi persoalan Mbak Yeli, ya, kadang satu gor, atau kasih ingat, ya, dia berubah-berubah.
1: Mm. Kumabal gitu ya pendeta.
2: Kumabal gitu. Apapun kita seingat padanya, enggak. Nah, yang penting adalah orang selalu bangga dengan kesalahan. Mm. Ya. Tanya contoh Mbak Yeli, ingin tahu kita itu siapa. Ya, kita dulu lebih jahat dari ini. Jadi kalau mana suka kita mau balik ulang di jahat, nanti ngana lihat. Ah, ini. Berarti kan dari waktu dulu kita sudah berubah, tidak sungguh-sungguh berubah. Yang ada di pikiran kita berubah hanya sesaat. Ya, kalau orang bikin marah bisa jadi lagi. Dan memang ada orang seperti itu Mbak Yeli. Ya. Ada orang yang tidak pernah sadar apa yang dia bikin. Ya, dan itu lucu. Ya. Lucunya adalah dia bangga dengan kesalahannya. Dia bangga dengan apa yang dia bikin. Dan menganggap kalau orang menegur, ya, dan orang menolong dia untuk memperbaiki, dianggap musuh. Hmm. Ya. Dan itu ada. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bisa jadi mungkin orang yang kita kenal dan lain sebagainya. Dan merasa diri menganggap bahwa siapa sokong ngana. Ya. Belum tentu lagi ngana dengan kita siapa yang lebih baik. Nah. Yeah. Gitu. Ya, apalagi Pak Yelin, kalau orang yang orang tahu itu, orang yang orang kenal sekali, ya, orang-orang yang mungkin ya boleh dikata nyedak jauh dari itu orang. Mm-hmm. Ya, orang akan membandingkan. Ngana bilang begitu ke kita. Sungguh-sungguh. Gitu. Nah, padahal kan Tuhan bisa pakai siapa saja. Yeah. Bukankah dalam Alkitab jelas Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengingatkan kita. Mm-hmm. Termasuk kita. Pak, orang yang dia sadar itu. Karena DP hatinya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Kalau DP hati melekat pada Tuhan, oh, aduh Tuhan kita susah, astaga, mm-hmm. kita mesti berubah. Aduh, ampun Tuhan. Karena orang yang melekat pada Tuhan, ya dia ikut jauh apa DP kata hati. Nah, ini sudah. Gitu,
1: Mbaknya. Oke, baik Pak Pendeta. Sekarang sudah ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp nih Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta Alfred Sdaleno dan Mbak Yelin. Sebagai kesaksian di beberapa bulan terakhir ini banyak orang ingin jadi sponsor dalam satu acara dan ingin menjadi panitia yang ingin mau tanya bagaimana cara anggota jemaat di satu kolom agar jika akhirnya ada yang tidak terpilih dari Pak Sage dari Bitung. Ini kayak ngambang gitu ya pertanyaannya.
2: Oke. Okay. Ya. Oh mungkin begini Mbak Yelin, maksudnya ada orang yang mungkin sponsor gitu, dalam tanda kutip mungkin dia mau berbagi, gitu. Dia mau berbagi dengan mungkin jemaah, ya. Kemudian setelah dia melakukan kebaikan ini, lantas dia sebanyak membantu, kemudian dia tidak terpilih, ya tidak apa-apa, ya. Mungkin begitu ya. Ya.
1: Mungkin ya seperti itu.
2: Mungkin orang berpikir kalau misalnya kita sudah memberi yang banyak, ya sudah otomatis kita akan dipilih. Begitu. Mm-hmm. Itu mungkin maksudnya ya. Mm-hmm. Kita sudah banyak melakukan hal yang baik, lantas tujuan baik kita itu dengan ketulusan hati, lantas kita tidak dipilih, ya tidak masalah. Mm-hmm. Ya. Berarti kan melayani bukan nanti harus jadi pelayan khusus kan. Ya. kita bisa melayani lewat apa saja yang dipercayakan Tuhan. Mm-hmm. Ya, mungkin kita di bagian sponsor. Mm-hmm. Ya. Oh, tuh Bapak itu gitu, dia sungguh-sungguh. Mohon maaf kalau saya keliru menanggapi SMS yang ditulis
1: oleh tadi ya.
2: Dari tadi begitu. Mm-hmm. Ya. Tapi mungkin karena itu terpotong ya.
1: Iya.
2: Kalau misalnya ada orang yang baik hati yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, oke, tidak masalah. Silakan. Dan kalau misalnya DP kebaikan hati itu sungguh-sungguh, namun pada waktu pemilihan dia belum terpilih, ya tidak masalah. Dia kan bisa melayani dengan apa yang dia miliki.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kan dia. Ya mungkin waktunya belum. Yeah. Tapi kan bisa melihat untuk waktu-waktu selanjutnya.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Atau mungkin memang Tuhan taruh dia sebagai penyandang dana misalnya. Mm-hmm. Orang yang bisa membantu dalam sebuah pelayanan. Dan kita terus mendoakan dia supaya dia sehat, berkat-berkatnya semakin melimpah dan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu.
1: Okay.
2: Bukan memanfaatkan dia, bukan ya. Ya. Tetapi justru sungguh-sungguh dia melakukan. Gitu Mbak Nyari.
1: Oke, okay, baik. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, shalom, selamat pagi. Wah, kayak terputus Pak Pendeta. Dan ya, yang pasti sekarang ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp nih ya. Selamat pagi Pak Pendeta, mohon topangan doa untuk orang semua masyarakat Indonesia, untuk Pulau Kalimantan, Papua, serta khususnya Sulawesi Utara yang mengalami banyak kasus kebakaran hutan. Semoga semuanya segera berlalu, hujan turun lagi dan seluruh kebakaran bisa padam. Semoga para petugas di lapangan dapat diberi kekuatan dan kesehatan. Dari Ika di Sario, Pak Pendeta. Ibu Ika di Sario. Oke, baik. Dan yang pasti karena waktu juga hari ini Pak Pendeta, mungkin singkat saja gitu ya, dari tema yang dipilih hari ini, Tuhan melihat hati, apa langkah nyata yang dapat kita lakukan setiap hari nih Pak Pendeta untuk bisa memperbaiki hati dan hidup semakin berkenan kepada Tuhan Pak Pendeta? Silakan.
2: Yang pertama adalah mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi tidak hanya dengan Tuhan hubungan kita baik, tapi juga dengan sesama.
1: Mm.
2: Karena ketika kita mampu membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, itu juga akan berdampak bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama. Karena Tuhan tahu persis hati kita, apakah sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Kita tidak boleh munafik di hadapan Tuhan. Kita boleh bersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Tuhan paling mengenal siapa kita dan dia tahu siapa kita. Karena itu mari hati kita ini harus melekat pada Tuhan dan siapkan dirimu ya, pemilihan sudah dekat ya, tinggal lusa ya, besok dan lusa pelaksanaan hari Jumat dan hari Minggu. Mari siapkan hatimu yang sungguh-sungguh pada Tuhan, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa melewatkan ini semua, melewati ini semua. Tuhan menolong dan memberkati kita.
1: Terima kasih Pak Pendeta. Dan mungkin hari ini kita juga berterima kasih gitu ya untuk semuanya yang sudah bergabung yang menyaksikan siaran kita juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Dan juga terima kasih tadi yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080. Sebelum menutup acara Mutiara Pagi hari ini Pak Pendeta, Pak Pendeta bisa mendoakan para pendengar kita hari ini yang sudah bergabung juga. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih ketika kami telah memilih untuk mendengar firman-Mu hari ini. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Pakai terus Radio Republik Indonesia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan menolong memberkati pimpinan, semua karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas hari ini, secara khusus hambamu, Mbak Yelin Selviani, berkatilah dia pribadi dan keluarga, bersama dengan tim yang ada, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Biar kiranya Tuhan yang akan menolong dan memampukan mereka dalam tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, dan Radio Republik Indonesia semakin diberkati untuk menjadi berkat. Kami mau berdoa bagi mereka yang boleh terhubung dengan kami lewat telepon, lewat WA, atau lewat kanal YouTube, RRI Manado, diberkati oleh-Mu. Memberkati Randy, Bapak Rudy di Leyland, Bapak Alvin di Langoan, ya, hari ini akan memeriksakan diri di Prodia, Tuhan kiranya menolong memberkati dia. Memberkati Bapak Emon yang ada di Kepala Empat, Pak Saga yang ada di Bitung, dan Ibu Ika yang ada di Syari. Kami berdoa Tuhan menolong memberkati pribadi dan keluarga mereka. Tapi juga kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, bahkan kabupaten kota, kota Manado ada dalam berkat Tuhan. Berdoa supaya Tuhan menolong Indonesia di tengah kebakaran-kebakaran yang terjadi. Tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati bangsa kami. Dan Tuhan, kami meminta Engkau menurunkan hujan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karena kami percaya kuasa-Mu sempurna. Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Memberkati semua pendengar dimanapun berada. Memberkati Ibu Dokter Anda, mereka LLU MBA, keluarga Penatua Cilis Lontaan, Bapak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi, diberkati oleh Tuhan. Memberkati Ibu Wilminta Mengendar, Bapak Boy dan anak Ruli Tomohon, Bapak Yunus Panggemona, Bapak Adung, Ibu Poluan, Oma Sumampo Putung, Ibu Marta, bahkan para lansia Abraham Sayosendra. Berkati Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahan, keluarga Lamong Tondo, bahkan memberkati Ibu Ine bersama dengan anak-anak dan cucu. Memberkati Ibu Aneke di Paniki, memberkati Bapak Dedi Yanis, Yanis dan keluarga di Kelly, dan memberkati Bapak Roy Hakim. Di Bitung, biar kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan sempurna. Memberkati mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, janda duda anak yatim piatu, dan semua orang yang butuh akan pertolongan-Mu. Makasih banyak ya Tuhan. Kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong. Bahkan kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan pada tanggal 16 dan 18. Tuhan menolong gereja Masih Injil di Minahasa, mulai dari arah sinode, wilayah, dan jemaat. Kasih setia Tuhan memberkati dan pelaksanaan pemilihan ini dapat terlaksana dalam kendali dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan mendengar setiap seru doa kami yang kami bawa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin.
1: Amin, luar biasa hari ini Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhannya, dan penguatan dari firman Tuhan ini bisa mengajarkan kita untuk tetap terus berjalan bersama Tuhan gitu ya Pak Pendeta. Pak Pendeta diberkati bersama dengan keluarga, dan tentunya esok bisa ketemu lagi di program Mutiara Pagi selanjutnya. Terima kasih Pak Pendeta, shalom, Tuhan berkati. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah menyaksikan acara kami Mutiara Pagi di hari ini. Dan tentunya saya Lin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
5: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu gitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau-maunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir.

0: Pergaulan dia lu.
1: Ayo.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
3: Nah, karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau di tanah muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu ini cuma duduk sini loh nih, papa sang pak kita.
1: Ayo, Frek, Frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, tetap aja.
3: Eh, kamu ini cuma minum, mau makan kopi.
1: Ya, enggak, enggak, enggak, kita mau makan nasi. Kita cakap aja, enggak. Kak Femi,

Minang, Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Eh, udah bawa pulang apa Jonga dari sini?
1: Banyak foto, video, ding ini.
0: Batu. Aduh, ngana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Ngana kira alam tuh oleh-oleh.
1: Iyo Jodang, berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, deng cerita. Yang dari alam itu, nyana perlu dang tuh ngana bawa pulang. Supaya orang lain katuk pasti boleh menikmati. Menikmati pariwisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa pulang kenangan, bukan kerusakan. Torang jaga pariwisata, torang jaga masa depan.

Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandarkala yakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupi
0: tate. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubudan Mi'isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, ada. Ya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidu anna Muhammad Rasulullah Allah wa sallallahu alaihi Muhammad Allahumma inna wis awal wis kum itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan.

Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari Kumaus, namun ternyata Kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, toh.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam